8,615 kawasan rukun tetangga KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi berikutan pengumuman kenaikan geran tahunan KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata ia satu pengiktirafan besar terhadap peranan KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Dua universiti awam negara USM dan UKM terus mengharumkan nama Malaysia apabila tersedarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima dunia, maka UKM berada di tangga ketujuh daripada lebih 1,600 universiti yang dinilai berdasarkan sumbangan suara matlamat pembangunan mampan PBB. Pencapaian itu membuktikan Universiti Malaysia telah memberi impak besar kepada pembangunan masyarakat serta agenda kemampanan dunia. Polis berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dan merampas ketamin serta pil disyaki Erimin 5 bernilai lebih RM120,000 hasil serbuan di sebuah rumah di Pengkalan Tiara. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata dalam operasi itu dua lelaki dan seorang perempuan warga tempatan ditahan. Ujian air kencing mendapati seorang daripada suspek positif dadah jenis ketamin, maka dua lagi negatif dadah. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Negeri Sembilan, 127 tonggas petroleum cecair LPG dianggarkan bernilai RM16,000 dirampas KPDN Negeri Sembilan. Ia menerusi serbuan ke atas sebuah stor tidak berlisin dalam Obstiris 4.0 bersepadu di Kuala Sawah. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Zahir Mazlan berkata serbuan itu hasil pemantauan dan risikan selama seminggu. Pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan dan pemeriksaan bagi memastikan seluruh ekosistem perdagangan mematuhi undang-undang. Sukan, kontingen tenis Kuala Lumpur menyasarkan sekurang-kurangnya 4 pingat emas pada Sukma 2026 berdasarkan prestasi semasa pemain dan kekuatan barisan dimiliki. Ketua Jurulatih Tenis Kuala Lumpur Abdul Hazli Zainuddin berkata sasaran itu dianggap realistik namun pasukannya berpotensi untuk melakar pencapaian lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berbeza budaya, berlainan bangsa. Inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menghilangkan bau kaki. Pertama, rendam dengan air garam. Merendam kaki dalam air garam yang hangat boleh menyelesaikan mudah untuk mengatasi bau kaki. Ini kerana garam dapat menyerap kelembapan di kaki sehingga bakteria tidak mudah menempel. Kita boleh merendam selama 20 minit setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Kedua, rendam dengan air cuka. Cuka boleh membantu untuk menghilangkan bakteria pada kaki. Tok dapat membantu mengurangkan bau pada kaki. Cara membuat air rendaman untuk menghilangkan

0: kaki adalah dengan mencampurkan cuka dan air mengikut nisbah, iaitu satu bahagian cuka bersamaan dua bahagian air. Rendam selama 30 minit. Ketiga, menggunakan uncang teh. Teh mengandungi antioksida yang dapat membantu menghilangkan bau kaki. Langkah mudah, gunakan 2 uncang teh hitam dan rebus dengan 1 liter air selama lebih 15 minit dan tambahkan dengan 2 liter air sejuk. Rendamkan selama 30 minit. Dan akhir sekali, tingkatkan rutin penjagaan kaki. Kebersihan masih menjadi intipati penting dalam menangani masalah kaki berbau. Selain kerap membersihkan kaki setiap kali melakukan aktiviti berpeluh, lakukan rutin penjagaan yang dapat meningkatkan kesihatan kaki dengan pemilihan kasut dan stoking yang sesuai. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda guys. Memasuki jam yang ketiga untuk pagi Tok.
4: Ya. Yeah.
3: Dan untuk hari Tok, hari Khamis 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Sekali lagi saya ambil kesempatan Tok ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar Sarawak FM yang si putus-putus mengantarkan ucapan selamat pengantin baru saya. Terima kasih banyak-banyak guys. Si terbalas rasanya sigit-sigit daripada apa nama ucapan kita orang semua. Jadi itulah saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk anda atas ucapannya. Jadi kami doakan juga apa yang kita orang doakan kepada kami berbalik kepada kita orang juga. Okay? Dan apapun untuk pagi tu, Andy dah kongsikan tips hari tu. Hilangkan bau kaki Andy. Andy berkongsikan tips ya, macam ni cara hilang bau kaki. Awak kenapa awak ni?
4: Awak jangan disambung-sambung buat itu. Nanti orang salah faham. Malah saya dengar itu. Okey, lain kali ayat itu mesti ada nokta.
3: Okey. Kan. Jadi apapun semoga bermanfaat atas kongsian tip hari itu.
4: Yep.
3: Dan untuk jam yang ketiga atau now, kita nak kongsikan juga kepada kita orang. Kita nak waruakan insyaAllah seketika nanti sekitar 8.30 minit pagi kita ada temu bual bersama dengan tetamu kita.
4: Betul.
3: Yang akan bercakap berkenaan dengan
4: Ordinan Buruh Sarawak bab 76 antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan.
3: Kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu penolong kanan pengarah tenaga kerja iaitu Puan Aida Fazila binti Yusof. Untuk pagi tu seketika nanti 8.30 pagi.
4: Yep.
3: Okay guys, untuk pagi tu juga apa yang kita nak share jadi keputusan penuh untuk pagi tu antara Scotland dan juga Brazil. Brazil menang
4: 3-0
3: untuk full time-nya.
4: Yep.
3: Dan
4: dan apa
3: sekitar
4: lagi?
3: Pukul 9 pagi tu juga.
4: Ya, betul.
3: Akan ada lagi perlawanan yang seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 iaitu
4: South Africa dan South Korea. Jangan lupa kita orang.
3: Sidak Opa turun main begitu.
4: Opa, ya. Semestinya saya pun menunggu game itu dan mengharapkan agar qualified lah Korea.
3: Yes. Okey, untuk pagi tu juga berkenaan dengan apa nama Piala Dunia tu nao. Ada sedikit perkongsian yang kita share bersama dengan anda di mana kini tu mun didiat nao. Jaringan terbanyak bagi Piala Dunia 2026 mun didiat nao yang ada 5 pemain yang kata orang sidat tok berkepung siapa yang memperolehi jaringan paling banyak. Jadi setakat tok di tangga teratas sekali adalah Lionel Messi.
4: Of course.
3: Dengan 5 gol setakat tok. Di tangga kedua Kylian Mbappe dengan 4 gol berkongsi juga dengan Erling Haaland dari pasukan Norway. Kylian Mbappe mewakili Perancis dan juga Denis Unzaf dari Jerman.
4: Apa dia?
3: Dennis.
4: Dennis apa?
3: Undai.
4: Baiklah. Okay, kaya.
3: Saya dengan... Y ni hilang nanti. Dengan 3 gol sama juga dengan Jonathan David.
4: Yep.
3: Okay, dari Kanada. Dan berkenaan dengan Lionel Messi tu, mun dekodkan Lionel Messi tu nao.
4: Yeah.
3: Di apa nama? Dia perbatan antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo tu memang tiap-tiap kali memang akan jadi bualan hangat.
4: Ya. Yeah. Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Berpisah tiada.
3: Sebab mun diikutkan di situ, Lionel Messi terus mencipta sensasi di Piala Dunia 2026 dengan aksi memukau dan mengetuai senarai penjaring kejohanan. Manakala CR7 ataupun Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun, beliau turut beraksi di kejohanan 2026 dan menjadi tumpuan di pentas antarabangsa terakhirnya. Kali itu Piala Dunia 2026 adalah aksi terakhirnya.
4: Betul.
3: Lepas tu dia akan bersara lah artinya.
4: Bersara daripada Piala Dunia.
3: Yes. Dan mendekodkan kita tu, Lionel Messi masih lagi diiktiraf sebagai GOAT. Tahu siapa GOAT dah? Yang ada kambing. Kan.
4: Okay.
3: Greatest of all time.
4: Ya, betul.
3: Kambin.
4: Okay, greatest of all time ah.
3: Selalu orang ada apa nama? Goto kambin.
4: Bukan kambin hitam ah. Kambin putih.
3: Oh, bukan kambin hitam, bukan juga kambin putih. Tapi adalah greatest of all time. Oh, ada sidak meletak pula. Cik, mbak sabar cik. Kalau orang bukan kelakar pasal kambin cik ah. Okay. Dan itu dia berkenaan dengan sedikit trivia berkenaan dengan Piala Dunia tu.
4: Betul.
3: Di antara Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Dan sikit best pasal Cristiano Ronaldo tu nak bila dia beraksi dia si tamak dengan bol dengan jaringan.
4: Betul. Ya, kita nanggan nak dah berapa perlawanan match dah tu nak. Kita nanggan dia bukanlah seorang yang madatik bola aku je pun. Aku je nak skosi.
3: Betul.
4: Nah, kita dapat nangka kan macam latest harian match untuk
3: Nuno Mendes di soalnya
4: score. Betul, untuk penalti.
3: Jadi apa-apa pun, sedikit trivia yang kita bawakan kepada anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. So guys, selepas tu jangan ke sini. Tapi sebelumnya kita nak ambil kesempatan untuk ingin mengucapkan selamat hari jadi, selamat ulang tahun kepada pendengar kita iaitu Abang Mansur Fataus. Yang menyambut hari jadinya hari tu. Yang ke pertengahan umur.
4: Biarlah rahsia. Angka itu biarlah rahsia.
3: Jadi macam biasalah tradisi di Sok FM, kita akan menyanyikan meraihkan juga apa nama ulang tahun pendengar-pendengar Sok FM juga untuk pagi tu. Macam biasalah. Happy

0: lebih Khamis.
1: Banyak-banyak lagu jadi nak lagu Tok Juaya dipilih kita.
0: Yes. Sebab lagu Toknya vibe-nya, energinya positif.
1: Baiklah, positif lah.
0: Okey, jangan ke sini guys. Untuk pagi Tok, kita akan ada temubual eksklusif kita untuk pagi Tok. Yang mana akan bercakap berkenaan dengan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan.
1: Ya, betul.
0: Kembali lagi selepas Tok semuanya dalam
1: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: said you are.
1: Hello. All right, everybody, welcome to.
2: Kembali bersama
3: Aida dan Ba Adudu dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, 8.30 pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda semua pendengar Sarawak FM. Masih lagi dalam jam yang ketiga untuk Selamat Pagi Sarawak. Bertemankan dengan kami Bab Adudu dan juga rakan penjambai kami iaitu
5: Aida.
3: Ya, krik. Patik dekat ditanya soalan nak ya, tahu siapa GOAT. Okeylah, macam biasa, seperti yang kita war-warkan tadi nak, kita pagi tu kita ada tamu kita yang akan bercakap berkenaan dengan Ordinan Buruh. Jadi di Konti Sarawak FM sudah pun bersedia untuk pagi tu tetamu kita iaitu Puan Aida Fazila binti Yusof yang merupakan penolong kanan pengarah tenaga kerja. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, jadi untuk pagi tu sebelum ke Konti Sarawak FM untuk pagi tu sempat sih sarapan untuk pagi tu Teh?
5: Alhamdulillah sempat juga Teh. Ya. Tapinya memang
3: on the go lah.
5: On the go, one go terus.
3: Go terus. Baiklah. Okey, untuk pagi tu kita nak bercakap tentang Ordinan Buruh Kurungan Sarawak Bab 76 antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan. Jadi untuk pagi tu mungkin Puan boleh jelaskan bersama dengan kami berdua dan juga pendengar-pendengar Sarawak FM kenapa ya Puan memilih topik hari ini untuk dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar untuk hari tu.
5: Okey, terima kasih DJ Bab atas soalannya. Jadi sebenarnya tajuk ini dipilih sebab kita DJ Tiket Sarawak, kita nak merungkai satu persepsi lama dalam kalangan majikan yang mungkin bermain dalam fikiran kalangan majikan dan juga pekerja, yang mana apabila kita bercakap pasal undang-undang buruh di Sarawak, iaitu di bawah Ordinan Buruh seperti yang DJ sebutkan. Jadi mungkin ada yang beranggapan bahawa ianya adalah satu undang-undang yang berat sebelah. Maksudnya ada yang beranggapan JTK ni datang untuk membela pekerja sahaja dan majikan pula seolah-olah adalah satu pihak yang disiasat. Okey, jadi saya memilih kita pilih tajuk ni antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan kerana kita mahu pendengar pada hari ini terutamanya para majikan faham bahawa Ordinan Buruh Sarawak ini bukan hanya sekadar senarai peraturan untuk melindungi pekerja sahaja. Okey, jadi sebenarnya ia adalah satu pelan ataupun rangka kerja keharmonian di tempat pekerjaan. Dan apabila majikan tu yang memahami dan mematuhi ordinan, jadi sebenarnya majikan yang sedang membina satu, kita boleh katakan sebagai talian hayat lah kepadanya untuk perniagaan mereka sendiri. Contohnya, kalau pekerja dilindungi dengan betul dari segi undang-undang perburuhan yang faham dan hak dan tanggungjawab mereka, jadi pekerja yang automatik akan menjadi lebih produktif, setia dan lebih bersemangat secara umumnya lah. Jadi tujuan kita pada hari itu adalah untuk kita nak tukar naratif persepsi ya daripada seseorang itu melihat undang-undang buruh sebagai beban ataupun kos kepada melihatnya sebagai satu pelaburan untuk kelangsungan dan kestabilan perniagaan khususnya di Sarawak lah. Jadi kita mewujudkan satu win-win situation, mana-mana situation antara pekerja dan juga majikan.
3: Ya, baik. Dan bila kita dengar tajuk kita untuk hari itu yang mana berkenaan dengan Ordinan Buruh nak Kenal, majikan harus melihat pematuhan ordinan sebagai pelaburan dan bukannya beban.
5: Okey, kenapa? Ya, soalan yang sangat bagus. Sebab mungkin ada majikan yang beranggapan bahawa pematuhan kepada peruntukan undang-undang di bawah ordinan ya, contohnya sebagai tanggungjawab majikan untuk menyedia dan menyimpan daftar pekerja di tempat pekerjaan, kemudian perlu membayar gaji dalam tempoh yang ditetapkan, lepas ia memohon kebenaran pengarah bagi sesetengah peruntukan pemakaian peruntukan di bawah ordinan. Mungkin ada majikan yang beranggapan bahawa ianya adalah sebagai satu operasi yang membebankan. Tapi realitinya kalau kita lihat dari segi jangka masa panjang, ianya sebenarnya adalah satu pelaburan. Okay, di pihak majikan, sebagai contoh, sekiranya majikan patuh kepada undang-undangnya tadi, so kita sebagai majikan telah mengurangkan risiko. Risiko yang kami maksudkan adalah risiko dari segi dikenakan denda, okay? Ataupun risiko wujudnya pertikaian di tempat kerja sehingga menyebabkan sebagai contoh pekerja tadi memfailkan tuntutan di mahkamah buruh. Dan majikan menyediakan persekitaran kerja yang adil seperti waktu kerja yang teratur, memberikan cuti rehat mengikut kelayakan pekerja. Jadi macam kami pada tadi, pekerja akan lebih produktif, lebih setia. Sebab kita sedia maklum kos untuk majikan merekrut ataupun melatih pekerja baharu yang mananya bersangkut paut dengan turnover pun costing. Jadi kos ia akan lebih tinggi berbanding dengan kos untuk majikan mematuhi undang-undangnya. Jadi sebenarnya macam kami padahnya memang membantu kelangsungan perniagaan majikan tu sendiri.
3: Baik. Okey, macam tadi Puan Nada menyatakan berkenaan dengan permohonan kebenaran pengarah bagi pengecualian pemakaian sesetengah peruntukan di bawah ordinan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan antara contoh-contoh permohonan kebenaran tersebut.
5: Okey, untuk makluman para pendengar khususnya para majikan, pengarah tenaga kerja Sarawak boleh memberikan kebenaran kepada mana-mana majikan yang nya mau mohon pengecualian pemakaian sesetengah peruntukan di bawah ordinan. Okey, antaranya pertama contoh, majikan boleh memohon kebenaran untuk membuat potongan ke atas gaji pekerja selain daripada yang dibenarkan di bawah ordinan. Okey, lepas ni ada juga kategori permohonan untuk menyimpan daftar di ibu pejabat syarikat. Sebab kalau ikut ordinan, sepatutnya kena simpan daftar pekerjaya di tempat pekerjaan sendiri. Seterusnya dari segi permohonan untuk melanjutkan tempoh bayaran gaji, kemudian had kerja lebih masa dan pengumpulan hari rehat, dan ada beberapa lagi kategori. Jadi kelulusannya adalah tertakluk kepada pertimbangan pengarah tenaga kerja Sarawak berdasarkan kepada justifikasi permohonan majikan lah. Dan pegawai akan buat siasatan dan mengemukakan show. Dan dari segi borang-borang, panduan untuk memohon, majikan boleh mendapatkan maklumat daripada laman ataupun portal rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah di www.jtksawk.gov.my.
3: Okey. Ia berkenaan dengan contoh permohonan kebenaran dan berkenaan dengan soalan seterusnya, mungkin wujud persepsi majikan bila jabatan tenaga kerja hanya datang untuk mencari so salah majikan aja. Mungkin boleh Puan ulaskan sedikit.
5: Betul, ya, memang sering kedengaran lah daripada tiupan-tiupan angin tena. Sering kedengaran juga, dan kita di CDK memang faham persepsi ya. Cuma pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menegaskan bahawa JTK Sarawak khususnya, kita bukan datang ke premis majikan hanya untuk mencari salah majikan semata-mata, bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi fokus JTK Sarawak sebenarnya kita nak lebih kepada pendidikan perburuhan, okay, dalam kalangan majikan dan juga pekerja. Jadi bila pegawai datang ke premis, kita buat pemeriksaan, sebenarnya kita bantu majikan tu untuk memastikan majikan tidak terperangkap dalam masalah undang-undang pada masa hadapan. Okay, sebagai contoh, tanggungjawab menyedia dan menyimpan daftar pekerja. Okay, majikan sebenarnya kalaunya menyimpan daftar pekerja dengan betul, maklumat ia cukup seperti yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Jadi majikan sebenarnya melindungi dirinya sendiri kalau berlaku ada pertikaian, contohnya pertikaian gaji atau apa-apa pertikaian lain. Jadi dokumennya dah ada sebagai backup. Okay, dan perlu juga ditanamkan kepercayaan bahawa JTK Sarawak adalah rakan strategik majikan. Okay, kalau majikan ada keraguan, ada pertanyaan berkenaan contohnya formula pengiraan gaji kerja lebih masa, jadi boleh datang ke Pejabat Tenaga Kerja untuk dapatkan khidmat nasihat. Dan bila pegawai kita buat pemeriksaan di premis majikan dan kita menjumpai pelanggaran contohnya, jadi kita si akan mengambil tindakan compound ataupun pendawaan terus. Okey, sewenang-wenangnya kita si akan ambil tindakan compound terus. Maksudnya satu siasatan secara menyeluruh akan dijalankan dan show akan dibuat oleh pegawai berdasarkan siasatannya lah. Dan ada juga pelanggaran, bila kita kesan kita akan keluarkan notifikasi pelanggaran kepada majikan untuk majikan ambil tindakan pembetulan dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi di situ, okay, di situ kita dapat nangga bahawa JTK memang menekankan elemen pendidikan perburuhan. Okay, sebab bila notifikasi pelanggaran dikeluarkan, majikan masih diberikan peluang untuk mengambil tindakan pembetulan. Sebagai contoh, kalau ada kita kesan gaji terkurang bayar, dari segi gaji minimum, jadi dalam tempoh yang majikan boleh membayar balik tunggakan gaji ya, macam gaji kerja lebih masa macam
3: Jadi berkenaan dengan formula pengiraan gaji tu nak mungkin anda majikan-majikan yang dengar mungkin bila kena ke apa nama public holiday macam yang dibayar triple pay, double pay
5: Betul.
3: Jadi adakah majikan akan diberikan notis terlebih dahulu sebelum penguatkuasa JTK Sarawak mula pemeriksaan?
5: Untuk maklum balas respon kepada soalan ya, kita di JTK memang si akan memberikan apa-apa notis.
3: Maksudnya nama spot check terus lah.
5: Betul, spot check. Nama pun spot check tena. Macam spot check kita di asrama dulu. Jadi kita memang secara mengejut si akan beri notis walaupun short notis pun si. Dan kalau ada, kita pergi ke premis ya dan kita mendapati ada tindakan daripada majikan. Khususnya yang menghalang penguatkuasa tu untuk masuk ke premis bagi tujuan kita buat pemeriksaan. Jadi satu tindakan boleh diambil terhadap majikan tersebut. Okay, kalau di bawah Seksyen 130A Kurungan A Ordinan ada memperuntukkan bahawa mana-mana individu yang menghalang pengarah tenaga kerja untuk memasuki mana-mana premis boleh premis pekerjaan boleh dikenakan denda tidak sehingga RM50,000 dan kalau disabitkan kesalahan dan pengarah tenaga kerja yang kami maksudkan adalah merujuk kepada penguatkuasa pegawai tenaga kerja yang diberikan kuasa oleh Menteri Sumber Manusia.
3: Jadi untuk majikan-majikan yang sedang mendengar pada waktu itu ambil maklum Okey. Dan soalan kita seterusnya, bagaimana ordinan buruh tu nya membantu majikan yang menghadapi masalah pekerja tu nang selalu gila lah kita nangga bila dah nak ya apa nama bisnes dah kacak-kacak, tiba-tiba pekerja tu liat dan si berdisiplin.
5: Okey, kami respon secara umum. Ordinan tu nya memberi sebenarnya memberi kuasa kepada majikan untuk apa nama tu menguruskan disiplin pekerjanya dengan cara yang betul. Sebagai contoh, kalau ada pekerjanya yang berhenti tanpa memberikan tempoh notis yang cukup, jadi ordinan tu yang membenarkan majikan untuk membuat potongan bagi menggantikan tempoh notis ya di bawah Seksyen 114 Kurungan 2 Kurungan B Ordinan. Maksudnya yang boleh buat potongan gaji untuk membayar bayaran notis ya. Jadi ia adalah salah satu hak majikan yang dilindungi di bawah ordinan. Okay, sebagai contoh kalau pekerja ya si turun bekerja tanpa sebarang pemakluman yang akan dianggap sebagai tidak hadir bekerja, absent. Jadi kalau adanya kontrak bertulis seperti yang dikehendaki di bawah ordinan, maksudnya majikan akan ada mempunyai asas yang kuat untuk mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja ya tadi kalau ada berlaku pelanggaran kontrak oleh pekerja. Jadi suka kami tegaskan di situ bahawa undang-undang khususnya ordinan tu bukan hanya melindungi pekerja tapi ordinan tu punya sebagai satu platform yang adil untuk majikan menguruskan tenaga kerja setidaknya dengan cara yang profesional mengikut undang-undang.
3: Ambil contohlah macam situasi bila hari tu pekerja tak turun, tiba-tiba esok hari tak ditanya oleh majikan kena esok turun, laki ataupun gerik kami si nyuruh mek turun kerja lagi pun boleh diambil tindakan.
5: Betul. Sebab walaupun yang ada sebabnya kenaknya si turun kerja, tapi kalau satu, kalau masih mau bekerja dan yang beri alasan gerik si turun kerja. Jadi, dia kenaklah mohon cuti rehat. Cuti rehat. Ia pun kalau diluluskan oleh majikan. Jadi, benda yang perlu diurus, boleh diuruskan oleh majikan sendiri dari segi polisi setidaknya lah macam ni. Tapi kalau tak ada si turun kerja yang mau berhenti, sepatutnya pekerja kena beri notis. Kalau ada dalam offer letter dan follow kepada offer letter ialah.
3: Baik. Okey, kita akan sambung lagi selepas tu. Masih lagi bersama dengan penolong kanan pengarah tenaga kerja Puan Aida Fazila binti Yusof. Kita pagi tu bercakap berkenaan dengan ordinan buruh Sarawak bab 76 antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan. Kembali lagi selepas tu. Sarawak FM, selamat pagi Sarawak.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay, 8.47 minit pagi, jam yang ketiga untuk Pagi Tok guys. Masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu dan juga Aida untuk Pagi Tok. Dan di Konti Surat FM, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu penolong kanan pengarah tenaga kerja iaitu Puan Aida Fazila binti Yusof. Kita Pagi Tok bercakap berkenaan dengan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan. Okay Puan?
4: Okay.
3: Alhamdulillah. Jadi kita dah bertanya dengan Puan Noh berkenaan dengan apakah jenis pelanggaran Tok yang sering berlaku di tempat kerja.
4: Okey, secara umumnya berdasarkan kepada penemuan pegawai-pegawai semasa kita buat pemeriksaan di premis pekerjaan, antara kesalahan yang sering kita jumpa, satu adalah kegagalan majikan untuk membayar gaji kerja lebih masa kepada pekerja. Kemudian majikan gagal untuk memberikan hari rehat mingguan. Dalam seminggu, 7 hari kena ada satu hari rehat mingguan, rest day. Dan juga gagal untuk menetapkan jumlah pekerja Tok 45 jam seminggu. Itu adalah mengikut kepada pindaan ordinan bermula 1 Mei 2025 lah. Jadi ia antara yang sering dikesan, dan ada juga masih juga majikan yang ingkar untuk mematuhi perintah gaji minimum 2024, iaitu gagal membayar gaji pokok pada kadar RM1,700 sebulan, mun gaji bulan ataupun mun gaji harian RM65.38 atau mun gaji ikut jam RM8.72. Maksudnya memang masih ada lagi majikan yang gagal membayar gaji minimum lah.
3: Okey Puan, kami tertarik sebenarnya dengan perkongsian Puan berkenaan dengan kegagalan majikan membayar gaji lebih masa kepada pekerja. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara itu.
4: Okey, berkenaan dengan kerja lebih masa overtime, majikan memang boleh mengarahkan pekerjanya untuk bekerja lebih masa kalau ada atas faktor tertentu lah, atas faktor operasi perusahaan, perniagaannya sendiri.
3: Dan stok,
4: betul. Ya, memang kita si ada menghalang. Okey, undang-undang si menghalang. Dan kalau kita rujuk pada definisi kerja lebih masa di bawah Ordinan Buruh Sarawak, merujuk kepada jumlah jam kerja yang dilakukan melebihi jam kerja normal dalam satu hari. Jadi pertama sekali yang majikan harus faham dan tentukan adalah tempoh bekerja normal dalam sehari bagi seseorang pekerja ya. Okay, kami ambil contoh, tempoh bekerja normal adalah 8 jam ataupun 7.5 jam sehari. Ya, setelah ditolak waktu rehat lah, selalunya ada satu jam rehat nak, satu jam. Jadi kalau pada hari tersebut pekerjaya diarahkan bekerja melebihi jumlah jamnya tadi, jadi kerjaya adalah kerja lebih masa. Dan kami pun ingin menjelaskan bahawa terdapat 3 kategori kerja lebih masa. Yang pertama adalah kerja lebih masa pada hari biasa. Kedua, kerja lebih masa pada hari rehat mingguan. Dan ketiga adalah kerja lebih masa pada cuti kelepasan am, cuti umum. Kena majikan dan pekerja perlu faham, faham ada terdapat 3 kategori sebab pengiraan kadar bayarannya adalah berbeza. Okay, nyasik dapat nyasik sama kalau nya kerja pada hari biasa ataupun pada public holiday lah. Okay, jadi untuk kiraan kadar bayaran gaji kerja lebih masa pada hari biasa, kadarnya adalah pada kadar 1.5. Gaji kerja lebih masa pada hari rehat mingguan, kadarnya adalah 2.0. dan untuk OT pada cuti umum, kadarnya adalah 3.0. mungkin kami boleh beri contoh pengiraan. Contohnya, mun pada hari itu adalah hari bukan public holiday, bukan rest day-nya, hari biasa kan, dan dia bekerja lebih 8 jam hari itu. Jadi mungkin OT-nya adalah 3 jam pada hari ini. Jadi pengiraannya, majikan kena dapatkan kadar gaji 1 jamnya didarabkan dengan rate hari biasa 1.5 tadi, kemudian diharapkan dengan jumlah jamnya OT 3 jam. Jadi ialah gajinya.
3: Okey. Okey, ada majikan-majikan yang tengah dengar pada waktu tu noh, mikir apa itu gaji kerja lebih masa? Itulah overtime, OT. Okey, umum mengetahui bahawa pinaan Orjen Buruh iaitu Sarawak Bab 76 telah dikuatkuasakan bermula pada 1 Mei 2025 iaitu tahun lepas. Mungkin puan boleh kongsikan secara ringkas apakah inti parti utama pindaan tersebut?
4: Okey, inti parti utama pindaan yang kami boleh share pada hari itu adalah satu, perluasan liputan ordinan buruh kepada semua pekerja tanpa mengirahat gaji. Kalau sebelum tu yang ada limit gajinya sebelum 1 Mei, kemudian dari segi peningkatan pertambahan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari, pemberian cuti paternity leave, cuti paternity 7 hari sebelum tu memang si ada. Jadi tu yang diwujudkan. Kemudian pengurangan waktu kerja dari 48 hingga kepada 45 jam seminggu, kemudian pengasingan cuti sakit hospitalisasi dengan cuti sakit biasa kalau sebelum tu yang di sekalikan. Kemudian ada diperkenalkan kemudahan aturan kerja fleksibel di mana ia adalah tertakluk kepada kelulusan majikan itu sendiri, cuma prosedurnya ada ditetapkan di bawah ordinan. Kemudian kelayakan hari kelepasan am, ada pertambahan untuk cuti umum yang mesti ada dalam list majikan daripada 4 ke 6 hari. Kemudian kita pun ada kuasa juga dari segi larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Kemudian dari segi siasatan gangguan seksual di tempat pekerjaan. Jadi tok benda yang baru juga sebelum 1 Mei 2025 si ada benda tok gangguan seksual. Kemudian tok yang penting, okey, peningkatan penalti am. Kalau sebelum pindaan RM10,000 maksima, tapi selepas bermula 1 Mei 2025 dinaikkan pergi RM50,000 maksimum. Dan ada juga pindaan-pindaan lain yang berkaitan lah.
3: Jadi melalui pindaan yang dinyatakan, adakah semua pekerja di sektor swasta tanpa mengirahat gaji kini dilindungi dan dapat faedah di bawah ordinan tu pun?
4: Betul, semua pekerja di sektor swasta tanpa mengirahat gaji akan mendapat faedah dan perlindungan di bawah ordinan. Tapi ada satu jadual di dalam ordinannya yang ada pengecualian kepada pekerja yang bergaji melebihi RM4,000 sebulan. Kita namakan sebagai yang bukan pekerja manual, okey, daripada peruntukan, tapi setengah peruntukan je. Sebagai contoh, yang dikecualikan adalah dari segi bayaran gaji kerja lebih masa, bayaran gaji kerja pada hari rehat mingguan, bayaran gaji kerja pada public holiday, dan juga perkara berkaitan faedah penamatan dan persaraan. Jadi maksudnya mana-mana pekerja manual yang bergaji melebihi RM4,000 sebulan, okey, selain daripada yang kami nyatakan tadi, nya terlindung di bawah ordinan. Dan kalau ada keraguan daripada majikan ataupun pekerja mengenai definisi kategori itu tadi, bolehlah rujuk kepada pejabat tenaga kerja yang berdekatan.
3: Dengan Aida, alhamdulillah RM4,000 sebulan pun terlindung juga di bawah ordinan.
4: Ke atas.
3: Yes. Okey, seterusnya, adakah pekerja bukan manual seperti yang puan terangkan sebentar tadi, no, yang gaji lebih daripada RM4,000 sebulan, nya si boleh memfailkan tuntutan terhadap majikan di Mahkamah Buruh bagi gaji kerja lebih masa yang perlu dibayar kepada pekerja tersebut di bawah syarat kontrak perkhidmatan?
4: Okey, itu dalam keadaan di mana adanya kontrak pekerjaannya tadi, jadi boleh untuk kategori, walaupun tadi yang kami jelaskan ada pengecualian kepada pengecualian pemakaian setengah macam overtime tadi nak kepada golongan yang bukan pekerja bukan manual melebihi RM4,000. Tapi kalau ada berlaku pertikaian untuk perkara-perkara berkaitan gaji kerja lebih masa, pekerja tu boleh memfailkan tuntutan di Mahkamah Buruh lah melalui pejabat tenaga kerja yang berdekatan. Jadi benda tu ada diperuntukkan kuasa di bawah Seksyen 8A-1A Ordinan.
3: Baik, jadi mandakan berapa minit sekejap lagi untuk kita mengakhiri sesi kita untuk pagi itu. Mungkin puan ada pesanan untuk pendengar-pendengar kita.
4: Okey, jadi kami mewakili Jabatan Tenaga Kerja Sarawak menyarankan kepada semua pekerja dan majikan untuk sentiasa peka dengan undang-undang yang dikuatkuasakan dan ambil tahu tanggungjawab sebagai majikan, hak sebagai pekerja, supaya si timbul isu-isu pertikaian di tempat pekerjaan. Dan kalau ada pekerja majikan yang ada pertanyaan, boleh datang ke mana-mana pejabat tenaga kerja yang berdekatan, boleh email ataupun boleh telefon. So pegawai yang bertugas sedia membantu. Dan kepada para majikan di luar sana, kepatuhan adalah kunci kepada perlindungan perniagaan sidaknya. Jadi ordinan menyediakan garis panduan yang jelas supaya majikan boleh menguruskan tenaga kerja sedaknya tanpa ada risiko pertikaian. Dan kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM atas kesudian menerima kehadiran saya hari ini dan untuk kami berkongsi info lah kepada para pendengar.
3: InsyaAllah. Jadi semoga dengan apa yang dikongsikan oleh Puan sebentar tadi sedikit memberi manfaat untuk pendengar-pendengar Sorak FM yang mungkin ada di kalangan pendengar tu adalah majikan dan ada juga yang merupakan pekerja. Jangan hari tu kerja esok lalu lagi rek beksi juga ambil tahun kerja lagi Puan. Macam ni tu Puan. No, you don't. Yang mau diakta. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penolong kanan pengarah tenaga kerja iaitu Puan Aida Fazila binti Yusof kerana sudi berkongsikan ordinan buruh Sarawak bab 76 antara hak pekerja dan kelangsungan perniagaan. InsyaAllah ada ruang, ada waktu lagi kita akan bersua lagi mungkin dengan topik yang lain juga Puan. Oh, InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi Puan.
4: Sama-sama.
3: Okey, jadi Aida, untuk pagi tu untuk kongsian kita temu bual kita untuk pagi tu.
0: Betul.
3: Dan sekembalinya kita nanti masih lagi kita berkelakar pasal Piala Dunia lagi.
0: Ya, yeah, of course.
3: Ya. Makan bola, tidur bola.
0: Semua bola biasalah. Yes. Satu bulan saja.
3: Satu
0: bulan lebih.
3: Baru nak madah satu jiwa satu satu bola
0: satu, satu jiwa sejuta sorakan.
3: Yang ada baru lagi.
0: Alah ya, oh ya, nak ada sikit lagi.
3: Ah yes. Lepas tu lah.
0: Alah, katulah mikir.
3: Yes. Utama 9 pagi akan menyusul selepas ini. So guys, jangan ke sisi dia. Bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
0: #
3: geng pagi, pagi kita.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Hei, pergi tandas pun kena bayar.
6: Eh, YP.
5: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
6: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
5: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
7: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
8: anda bersama Aida dan Bab Adudu
7: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota dan kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkarya berkata USM melonjak ke kedudukan 5, maka UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan daripada matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM telah mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang, Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan Nusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh. Sobri.
1: Ah, Siti.
2: Sampai jok nyaman tetak. Dari lepas ni pun dah, aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu.

0: Kembali bersama
1: Aida dari Ba Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Let's go. Let's yeah. go. Alright. Untuk jam yang ketiga, ya Allah, sudah ada jam yang ketiga kok.
1: Yang ketiga, kan keempat.
0: Keempat kah? Oh, menanya keempat. Astagfirullahaladzim. Kenapa, yes. Bab?
1: Oh.
0: Tengah nangga game Korea dengan apa? South Africa sebenarnya.
1: Ya, yeah, nangga ada opa. Alu hilangnya pun fokus.
0: Yeah. Alright, itu adalah untuk perlawanan yang seterusnya.
1: Aha.
0: Antara Korea Selatan dan juga South Korea.
1: Korea Selatan dengan South Korea.
0: South Africa.
1: Okey, perlawanan yang seterusnya masih lagi dalam separuh masa yang pertama.
0: Yep.
1: Baru 21 minit berlangsung perlawanan tu.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita akan memberikan perkembangan semasa untuk perlawanan tu juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk jam yang terakhir tu, mm-hmm. kita masih lagi berkelakar tentang tajuk kita.
0: Kenaan yeah.
1: dengan apa, Teh Eda?
0: Berkenaan dengan cuti. Mm. Nah, cuti sakit. Betul-betul sakit kah ataupun wayang je tu.
1: Drama saja.
0: Oh, drama saja. Nak ni cerita kita tu. Oh,
1: adanya.
0: Sebab kita sebab tahu lah nak bawa baru tu tek sebenarnya macam-macam cerita pasal MC tu.
1: Cuti sakit tu.
0: Cuti sakit. Ada apa? Ada sindiket penjualan CD sakit ataupun MC yang palsu dan semakin aktif di media sosial.
1: Yes.
0: Best jua.
1: Sebab apa? Sebab apanya senang gila nak didapati. Sebabnya senang je. Antara dua entiti yang tadi, okay, seorang yang akan membayar, seorang yang akan mengeluarkan sijil lah.
0: Sijil ya.
1: Jadi
0: senang betul.
1: Makin banyak kehendak untuk sijil ya, makin banyaklah perolehannya di sini.
0: Ya, and then sijil ya dijual murah je. RM20 ada.
1: Yes. Munda 10 orang. Bapa ada di sini.
0: Kan?
1: Dalam sehari. Tok lah yang makin menjadi-jadi sebenarnya.
0: Ya, ya.
1: Jadi mungkin orang ada cerita ataupun pernah berdepan dengan situasi macam ni. Boleh kongsikan bersama dengan KB2 Eda di FB Sarawak FM. Jadi kita nak bacakan antara komen yang ada untuk pagi Tok berkenaan dengan topik kita. Yang ditulis oleh Abang Amran Saili. Katanya pada... Okey, berkenaan dengan topik tu, ada ceritanya pada batuk tiket lalu nak apply MC. Tapi sebenarnya, nak ngandu tidur je sebenarnya. tapi ingin je kita nak tahu, zaman Bang Amran Saili tu, waktu ya, adakah susah ataupun senang nak dapatkan sijil MC tu?
0: Betul.
1: Tapi saya dah hal, kita raikan pendapat pendengar-pendengar Sok FM. Lagi kita ada siapa, Eda?
0: Okey, tu kita bacakan daripada Said Azlan Shah. Tu adalah kita dengar betul-betul lah. Cuti sakit betul-betul atau wayang? Teringat kisah sebelum PKP dulu. Mari, okay, kami kena sakit jantung katanya. Okay. Kami pada dengan HR, dada kami sakit. Kami minta pergi hospital. Nang si cahayanya, kami sakit ada katanya. Sambil sempat gelak-gelak, senyum sini segi. Nyam ada nyuruh tahan kelak, okey. Tapi nyasik lalik, nyam pergi jua ke hospital. Sekali cek tek doktor madah, kami kena serangan jantung. Tegal, kolesterol dan darah terlalu pekat. Seminggu nya admit tau. Ya pun HR si percaya. Dah ada MC apa semua. Pun tidak si caya. Minta maaf pun isi katanya. Alhamdulillah kini tok nyadah si sakit lagi. Okey, tok sebenarnya disebabkan apa? Bila kami orang macam ngantar si je sakit faham si kita yang palsu kata kita nak. Jadi bila orang yang benar-benar sakit tek dipadah tek
1: berbulat.
0: Itu berbulat juga.
1: Tok
0: yang kita si mau sebenarnya setegal orang lain semua kena. Tapi ni sempat madah selamat pengantin baru bab. Welcome to the club. Okey. Terima kasih.
1: Sempat toh.
0: Sempat nyambung balik.
1: Terima kasih banyak. Sunazri Sari katanya ada masa cuti sakit ya nang benar-benar dipakai untuk sakit. Ada masa kadang wayang juga sebab nak berehat sebab ada stres kerja kah, kepak kerja kah.
0: Ya. Yeah.
1: Kami tu dah berniaga sepenuh masa sakit kah si belakang kira. Kedong kedai tengah viral. Wih. Induk hati.
0: Kan.
1: Baru belanja ambil duit situ.
0: Okey, Tok ada perkongsian sebenarnya daripada rakan kita tadi lah, yang ada share nyempun experience berdepan dengan situasi macam Tok. Yang ada apa? Biasanya orang hantar MC Tok bila?
1: Bila?
0: MC sakit bila? Kebiasaannya.
1: Memanglah MC sakit. MC ya, sakit untuk nak. Time-nya sakit lah.
0: Sakit lah. Tapi tak musim apa? Musim PH, public holiday.
1: Wow.
0: Wah, gitu. Macam tok yangnya experience lah.
1: Si, biasanya mun no ya macam kita tidak biasa PH tu nang kita yang mau kerja. Double pay, triple pay
0: ya nak. Kita, tapi berlainan dengan ada setengah orang lah. Depan MC, tengah-tengah PH, belakang MC, depan belakang MC. Wow, hebat.
1: Intro MC,
0: intro outro.
1: Closing je
0: pun MC. Tengah-tengahnya PH.
1: Artinya tanya dah awal merancang.
0: Ya, mereka merancang kita lalai. Yang lalai. Ya, jadinya nyamadah nak ditolak pun susah, mudah di PMC katanya. Jadi yang jadi terpaksa nyanggup kerjanya mana yang bekerja tu mialah yang si cuti lah. Jadi benda-benda macamnya menyusahkan orang lain, terpaksa cover kerja orang lain. Tapi tapi yang si syoknya yang ada, bila dapat cedaknya orang tak nak, daripadnya tak yang minta cuti nak, cedaknya sibuk cover kerja macam ni ya.
1: Bila pat orang tak
0: okey, tak masalah. Okey,
1: bila pat diimpun tak kena, saya dah orang nak cover.
0: Betul.
1: Selalu terjadi benda ya.
0: Kan itulah kuasa MC.
1: Okey.
0: Alah, kita makan MC Hammer je lah.
1: Can't touch this. Okey, Hamina seni nyamada. Tok pasal cuti sakit tu no, di sekolah kira tok pun cikgu mau ada surat dari doktor juga. Untuk bukti yang anak si sihat. Sebab si adik ke sekolah. Ya siapa nak kata orang macam cikgu itu anak saya si sehat dah, nya si turun sekolah. Si dapat. Mesti ada si je sakit.
0: Ya, mun si ada si je sakit pun kadang-kadang ada mak bapaknya si ngembak anak-anak ke klinik. Jadi
1: mungkin masalah kewangan.
0: Berilah surat. Tapi sekiranya cuti sakit yang melebihi satu hari, kena juga dapat si je sakit.
1: Baik.
0: Itu je. Jadi
1: okey, kita akan sambung lagi selepas tu. Masih lagi berkisahkan tentang Piala Dunia. Ada lagi tajuk yang tajuk
0: apa pula?
1: Ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Sarawak FM,
0: Satu Sejiwa.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
4: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Okey, anda boleh buat turun RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang dengan percuma sahaja. Tapi kena ingatlah, pun dalam kereta janganlah layap dengan telefon.
3: Betul. Tahulah kita orang tengah nak nangga bola lah.
2: Driving is driving.
3: Ya, betul. Driving bola, bola, driving, driving. Mu nak nangga bola, berhenti tepi.
2: Golong-golong lidah kelakar. Okeylah, kita masih lagi dengan topik, bukan topik tapi perkongsian untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu.
3: Betul.
2: Jadi kita nak dengar apa komen daripada pendengar Sarawak FM untuk pagi tu. Dan kita nak dengar suara dari Abang Sufian Sulaiman yang sudah pun berada di talian kita tu. Yep. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Ya.
4: Apa khabar?
3: Ya.
2: Pagi tu macam ni dengan bisnes, okey?
4: Alhamdulillah.
2: World Cup. Oh, sambil dia nebar roti canai juga.
3: Oh, ya. Memangnya nebar roti canai tadi lah. Macam style sambal.
2: Malumlah Brazil.
4: Sebelum apa Moko lawan Haiti.
2: Okey, sebelum ya nak nanya dengan kita juga, pasukan apa yang kita sokong?
4: Kami dah biasalah dari dulu. Tapi kena tok. Argentina.
3: Oh. Ya. Sama tim. Ai kami Argentina.
2: Oh,
4: Messi.
3: Oh, akan Messi.
2: Messi, got.
3: Got.
2: Kan kabin. Kan. Okey. Sebelum ya jua nak nanya dengan kita lah macam untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu now. Biasa kita nangga macam ni oh. Adakah terus di apa nama menggunakan smart TV ke ataupun ada gadget lain yang kita pakai?
4: Kami di rumah kami nangga apa nama recorder my TV. Di kedai ke di luar kami nangga melalui klik.
2: Yes.
4: Kita baiklah nang ibadah.
3: Ya memang
4: dah. Yang tetap unggul.
3: Ya memang dah kita ya sambil nyebar roti canai ya nak. Teleponnya memang setia dengannya tok si.
2: Dengan ATM klik. Bilanya
4: dengan itulah kepada kerajaan sanggup bayar untuk rakyat Malaysia dan Angga.
2: Yes.
4: Saya cuma aja.
2: Jadi sikit soalan kami. Bila bila part kita dengar radio SPS, bila part tak dengar TV tu. dapat tu tak fokus tu.
3: Ada dua telefon. Tak, jangan lupa.
2: Baiklah. Jadi untuk perlawanan seterusnya Tok Kelak, jadi mungkin ramalan kita lah untuk pasukan Argentina tu.
4: Istilah kita dah menang.
3: Of course lah. Juara betul si. Alah kan. Gini-gini pun Messi lah.
4: Messi. Tapi tim lain pun okey je. Macam Ronaldo, macam Harry Kane, Haaland. Tidak Messi. Messi dah tak Messi lah.
3: Bukan nama tim disebutnya. Tak no way. Asyik.
2: MU dah je lah bang.
3: Aduh, ya tunggu 2 bulan lagi.
2: Baiklah. Okey bang, untuk pendengar-pendengar Sarawak FM, mungkin ada yang belum muat turun lagi ATM Click, apa yang kita nak pesanan kita lah. untuk pendengar-pendengar?
4: Kepada rakan-rakan pendengar, pendengar setia Shaw SPM dan ATM, marilah kita download ATM Click. Di sini-sini kita boleh langgar di tempat teman dah. Di kami di kebun, kami di tutup juga. Siapa langgar live World Cup. Tapi kita ada handphone di tangan, TV di tangan. Kita download saja ATM Click dan langgar SPM. Tak on saja ATM Click. Senangkan dalamnya, ada radio, TV, tak on TV, insyaAllah, dalam semua dapat langgar saya langsung World Cup dan siaran radio ATM.
2: Yes, baiklah. Jadi, kata-kata untuk penyokong pasukan Argentina?
4: Argentina tetap menang.
3: Yeah! Jom sokong Argentina!
2: Okey, Bang Sufian Sulaiman, terima kasih Bang Pian. Kerana sudi meluangkan masa untuk bagi tok. Jadi bolehlah menyambung kembali untuk menerima kejadi bagi tok. Okey Bang, terima kasih banyak Bang.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, seketika bersama dengan pendengar kita, penyokong tega untuk pasukan Argentina. Tiba-tiba nyata Aida pandai jadi Argentina. Baik, baru aku tahu. Baru ku tahu.
3: Ya, kami dah madah kita main Argentina.
2: Bila?
3: Allahu Akbar. Ya, kita. Kita bila cuti nikah tak lulang ngatan.
2: Reset.
3: Aduh. Macam ni ya.
2: Okeylah, kita akan sama lagi selepas tu. Sorry, fam.
3: Satu sejiwa.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat-lihat semasa bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #geng pagi kita.

0: Kicau Mania. 9.51 minit pagi.
1: Ya, mari kita berkicau-kicau.
0: Ya, cicit-cicit. Hai.
1: Cik cukup makan burungnya.
0: Kena racun.
1: Ataupun burungnya perlu diberi MC.
0: Jangan. Jadi burung bubut lah. Siapa terbang jalan terseraya.
1: Ya, banyak pula komen kita hari ni kan.
0: Okey, tapi siapa? Lepas tu kita akan sambung. Betul? Tapi sebelumnya ada sikit perkongsian berkenaan dengan apa nama?
1: Apa ya?
0: Piala Dunia juga.
1: Ya.
0: Trivia berkenaan dengan Piala Dunia. Okey, untuk pendengar Sok FM, pernah sih tolong terfikir kena asal setiap pemain ataupun sikit tim yang masuk ke padang yang diiringi oleh kanak-kanak.
1: Kan. Kami ingat memang memang apa macam saja aja dan nyuruh nembiak ambil pengalaman kata kita kan. Tapi ada sebab kah?
0: Yes, ada sebab. Itu adalah disebabkan oleh sidak kanak-kanak tu nya dikenali sebagai player escort atau match mascot. Pengiring pemain. Individu yang mengiringi pemain ketika sesi masuk ke padang sebelum perlawanan bermula. Jadi salah satu tujuan utama tradisi itu adalah membawa mesej bahawa bola sepak bukan sekadar persaingan untuk menang. Tapinya juga adalah sebagai nilai murni seperti hormat, persahabatan dan semangat kesukanan. Jadi, apa fungsi sidak kanak-kanak tu? Kehadiran kanak-kanak tu menjadi simbol bahawa sukan sepatutnya kekal sebagai ruang yang positif dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Jadi, selain daripada yang jua, yang merupakan lambang perpaduan dan generasi pelapis. Hubungan antara atlet profesional dan generasi masa depan. Maksudnya, contohlah macam Cristiano Ronaldo yang masuk padang yang buat nembiak ya. Nembiak yang tadi adalah sebagai contoh Cristiano Ronaldo Junior yang akan datang. Contoh yang macam ni lah. Jadi kadang-kadang tu yang berjalan bersama dengan pemain sering dilihat sebagai simbol harapan bahawa satu hari nanti setidaknya juga berpeluang menjadi atlet, pemimpin ataupun individu yang memberi impak kepada masyarakat. Jadi sebagai simbolik menunjukkan bahawa sukan sentiasa berkembang melalui kesinambungan generasi. Mun macam ya nak rasa-rasanya kita dua masuk konti mesti diringi oleh kanak-kanak.
1: Nyajua.
0: Sebagai simbol generasi ke datang.
1: Mampu ke nak jaga?
0: Si, makin anak siapa kah? Anak. Minjam lah sekejap lah.
1: Macam kita. Minjamnya dah anak orang.
0: Macam kita boleh minjam anak kami lah sekejap lah.
1: Jangan. Jangan.
0: Bah, anti tu okey kah bah? Okey. Anti Eda okey. Okey, walaupun konsep mengiringi pemain sudah wujud lebih lama dalam beberapa kejohanan, tadi situ yang menjadi semakin dikenali di peringkat antarabangsa sekitar era Piala Dunia FIFA tahun 2002. Dan berkembang sebagai amalan biasa dalam kejohanan utama dunia. Dan kereta nao bukan je bol mengamalkan benda tu, malah sukan lain macam rugby, tenis menggunakan konsep bersama untuk mewujudkan suasana lebih mesra keluarga dan dekat dengan komuniti. Tu lah sebabnya terjawab sudah kena diringi oleh kanak-kanak.
1: Betul.
0: Okey, perkongsian yang kita petik daripada sina.my untuk pagi tu. Dan ada berapa lagi komen yang terakhir untuk pagi tu?
1: Ya, kita nak bacakan lagi sebenarnya komen-komen daripada rakan-rakan kita tu. Kita ada Ahmad Jumadi Sabang. Kami si berani nak wayang-wayang pasal cuti sakit. Benar kata dia tak? Kelak karma, betul. Benar katanya, kelak karma. Walaupun kami nang sedia ada banyak penyakit katanya, tapi masih mampu bekerja. Mun si mau kerja, pencen je.
0: Sampai begitu sekali.
1: Ya, tapi benarlah nak. Kadang-kadang mun kita bak kata kan perkongsian tadi pun susahlah kita macam selalu menanggung kerja orang tapi orang lain tak bak kata kita tiba-tiba ada jumpa di mall.
0: Nya selalu menang tapi nya menanggung kerja orang lain.
1: Ya. Betul.
0: Okey, lagi sikit lagi yang terakhir untuk pagi tu.
1: Al Adam Mujahidin Dolah.
0: Elizabeth Petra dah?
1: Belum.
0: Okey, stop ya Ocha.
1: Okey, tuknya tu pendek aja. Kami si ada cuti sakit. Mun sakit si ada gaji. Nak nama kerja company, apapun syukur kesihatan. Faham dengan keadaan. Alhamdulillah. Teruskanlah kita menjaga kesihatan kita. Okay, silakan.
0: Dari Elisman Detra, nyamada MC tu yang maksud nakal masa cuti.
1: Ui, nakal masa cuti ya?
0: Tok lah bahayanya tegal basik susu di tin lalu dibuang susu sebelangak. Maksudnya surat MC si laku. Bos si caya tegal seorang main wayang kulit.
1: Wayang kulit.
0: Si Medo ko lain gila-gila remaja dulu. Kami tu nakal sikit bila dapat surat MC. Bila dah zaman sikit nyawa, lalu kayu-kayu di waterfront. Sampai ditemu kawan-kawan dang off day, lalu nyapa kami, "Aih, bola apa kau situ? Si kerja kah?" "Mbak buka sosin." Lalu belanja kawan, "Aih, MC cendol bersantai bersama di open air." Ialah nakalnya time gig kau-kau remaja dulu, kata Jumada. Jangan diamal lah.
1: Jangan diamal. Aduh, hai kacak juga bunyi sebut tetek.
0: Okeylah guys, kita dah pun sampai ke media-media terakhir dengan kesimpulan kita untuk pagi tu. Silakan.
1: Untuk apapun nak keputusan untuk bertindak berani yang sebenarnya mengambil jalan pintas dengan menipu semuanya berbalik dengan kita pun lah. Dalam dunia nyata tu, ada pilihan, tidak ada pilihan ataupun sistem pengurusan yang benar-benar sempurna. Apa yang paling penting ialah kita bersedia untuk bertanggungjawab dan berhadapan dengan apa jua akibat daripada pilihan yang kita ambil. Sama ada kita mahu kekal menjaga integriti diri di tempat kerja ataupun mempertaruhkan seluruh masa depan kerjaya demi sekeping kertas bernilai RM20, saya si mahu. Garisan penamatnya sentiasa ditentukan oleh keputusan kita pun hari itu. RM20 guys, tapi masa depan kerjaya kita jadi taruhan, memang si berbaloi lah.
0: Betul. Jadi apapun, semoga sebagai iktibar dan juga pengajaran kita bersama untuk topik kita pada pagi itu, jangan dimain gila lah dengan MC ya.
1: Betul.
0: Benar-benar satu hari kelak kita orang belum MC, tiba-tiba si dia poof. Tengah ngak kita
1: kan,
0: merebat si entu arah
1: kan.
0: Jadi apapun, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Sok FM. Jadi Ada dan juga Bab dah pun sampai ke penghujung Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya, Bang.

0: Di hari Ahad tu no, kita akan jumpa lagi
1: ya, no. Hari Ahad.
0: Dan juga kita orang akan jumpa Aida pada hari malam tu.
1: Malam ini.
0: Ya.
1: Ya, malam ini.
0: Malam ini.
1: Malam panjang.
0: Apa dia pula malam tu?
1: Of course lah, kami gacra malam
0: yes.
1: tu. Ya.
0: Dari pukul 9 malam sampai pukul 12 tengah malam.
1: Yep.
0: Hanya akan ngintu next match lagi lepas ya. Ada match ke malam tu? 12. Okey, baik match. Mohon bertabah.
1: Ya.
0: Untuk pendengar Soul FM, terima kasih banyak kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda. Dan tepat pukul 10 pagi anda akan ikuti ringkas 10 pagi. Dan yep. lepas ya, Rinas akan bersama dengan anda untuk info ekspresi dari pukul 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan Miri FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

meter di luar pantai wilayah Iwate di Pulau Utama Honshu. Kegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
2: Ekspresi RTM. Nama-nama merata pujukan bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Baranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Caranya sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
5: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
6: Info Ekspresi.

0: Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumpa ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM. Assalamualaikum dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda yang mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya pastinya kali tu kita akan bersama dengan rakan kita Sik Lai Sik Bukan. Kita nak tayang sikit visual di Facebook Sarawak FM dan juga Miri FM. Hai Syaz dan juga Lia.
2: Yeay.
1: Saya menang lagi bola.
2: Kami menang sebenarnya.
1: Sebabnya
2: kami pagi tadi namanya Syaz. Siapa duty di Sarawak FM nya milih Syaza.
1: Okay.
2: Kami milih kita.
1: Ah.
2: So menanglah.

0: Minta maaf lah Syah, kita masa kita belanja nasi lemak dan kopi dengannya kali tu.
1: Apa boleh buat? Siapalah.
0: Oh lah.
1: Nasi pede hari tu.
0: Dah gaji tu nak. Salah lah kita kongsi rezeki lepas tu.
1: Boleh. Tapi esok biarnya pemalam lo.
0: Oh betul.
2: Muka tu berseri-seri tu. Mana? Halus lah, mulus sama mu.
0: Halus-mulus lah. Halus-mulus. Okey. Jadi hari tu dalam info ekspresi seperti biasalah kita akan berkongsi antara info dan juga aktiviti-aktiviti apa yang ada berlangsung ataupun semasa daripada Miri Kenet tu. Mesti banyak kebuah tangan nak dikongsikan dengan kita hari tu nak.
2: Banyak. Tapi dua minggu tu sebab demam bola sebenarnya. Jangan menanggap muka kami tu, matanya sepek sikit.
0: Sebab?
2: Sebab kurang tidur. Tapi bersemangat tu.
0: Lain macam lah.
2: Lain macam. Auranya tahun tu memang ada sebab pasukan yang kami minat dah masuk melangkah ke pusingan ke seterusnya.
0: Betul. Mungkin kita nak di TV, okay. Itu masih lagi berlangsungnya perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin kita ruat tengah langgar juga main bol. Sama. Sebab merungak pala tadi.
1: TV okey. Korea dengan South Africa. Dekat Sukan Plus. Ada betul. Croatia dengan Mexico.
0: Yang tengah berlangsung Kenet nak. Apapun mana yang baru saja berdengar kita Kenet tu. Terima kasih. Ada yang nak langgar. Maklumlah demam bola Kenet tu. Tadi dah apa? Pukul 1 pagi ke 4 pagi nak langgar bola. Kenet tu sidaknya nak nyambung lagi. Sibuk tak orang bingung mesti ada TV. ATM Klik boleh membantu anda.
2: Dan pagi tadi kami hantar beg sekolah pukul 6 tu dah start dah buka ATM Klik.
0: Sambil nangka di dalam kereta ya.
2: Sini kita mau pergi download aja mau turun ATM Klik segalanya percuma.
0: segalanya percuma. Okeylah, lepas tu kita akan sambung lagi dan kita nak tahulah antara info daripada Miri Kenet tu. Silakan Leo dan juga Syaz.
2: Apapun sebelum kita kongsikan info tu, kita beri bodoh oleh si.
0: Boleh, saya ada masalah. Kita beri bodoh dulu.
1: Tekan
0: jauh.
2: Okey, kita berbual dengan kumpulan Insomniacs dan Yoni Boy bersuara.
0: Alright, jom.

0: Okey, masih bertemankan Rio dan Chance dan juga Rina Steve.
1: Dengan rancaknya lagu tu tadi nak, kita dah dapat penangga satu gol.
2: Lagi kami waktu sebut gol.
1: Aduh, mesti terkejut lah orang.
2: South Africa gol 1-0 kali tu, Tania.
1: Tapi sempat angkat tangan dah tadi.
0: Agak bahaya untuk pasukan Korea sebenarnya. Hanya siapa menang.
1: Betul.
0: Tapi mungkin akan tempat kedua ataupun akan punahlah harapan mereka setidaknya ke peringkat ke seterusnya.
1: Tapi saya akan membayangkan saya di tiang gol itu. Lama juga saya sepak bola, tapi best bila kita berada di padang bola sepak tu sebenarnya. Semangat. Tapi bila kita berada di tempat ya, kita dapat rasa vibe-nya memang lain-lain macam gila.
0: Oh kan. Mun kami apa di belakang pintu gol.
1: Oh, belakang pintu gol. Pada bukanlah tak siap tukang nambut bol.
0: Bukan, duduk je siap.
1: Nengahnya sias. Bentang-bentangnya dah menang lalu nak duduk aja.
2: Wajahnya terharu.
1: Okey, kita sambung balik untuk info ekspresi kali tu, pengisian yang dikongsikan daripada Miri FM. Silakan Syaz dan juga Leo.
0: Okey, terima kasih. Arinas. Okey, info yang pertama yang kami nak kongsikan atau berkaitan dengan Carnival Muib 2.0.
1: 2.0.
0: Itu sebenarnya untuk aktiviti di Sekolah Kebangsaan Datuk Muib, Datuk Muib di Miri sebenarnya. Asalnya tu akan mengadakan Carnival Muib 2.0 yang mana akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Ripin Bin Laman, Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak 2 Pembangunan Usahawan Melangkap di Dewan Undangan Negeri ADUN N72 Lambe. Akan diadakan pada Sabtu tu 27 Jun bermula 7.30 pagi hingga 2.30 petang di Dewan Sri Muib. Okey, dan antara aktiviti menarik tu Rinas, menjaringkan bola tiang bola jaring. Maksudnya hanya apa? Nendang bola hanya akan set a gol, tapi golnya asal bola kena tiang ya menang.
1: Asal bola yang terkena dengan tiang yang menang.
0: Best. Okey, dan antara aktiviti yang lain ya balingan dan sepakan gol penalti dan karaoke Gegar Muib. Itu ada antara aktivitinya. Dan selain aktiviti juga akan diadakan jualan karnival sebenarnya Carnival Muib 2.0 yang akan mengambil 25 gerai jualan yang telah pun mengesahkan penyertaan syaratnya. Dan mun kita orang yang dengar yang antara alumni SK Temukong Datuk Umi tu, datanglah pagi kami 27 Jun tu, Sabtu tu, untuk sama-sama kita datang bagaimana ni untuk Carnival Muib 2.0 tu, tu aktiviti yang pertama yang dapat dia kongsikan bersama semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga Mira FM.
2: Okey, ya Leo. Jadi yang tu kami mau kongsikan juga Rinas, berlaku 27 Jun tu kelak.
1: 27 di, Jun, hujung minggu tu lah.
2: Minggu tu lah. Di bangunan PPWS Miri, di jalan G4 Utama Miri, tu aktiviti yang dianjurkan oleh SIDAK di Persatuan Pertubuhan Wanita Wilayah Sarawak Miri lah, iaitu Roll and Ketek Cake Teaching Class dari Arabiah Amin. Jadi itu yang akan diadakan dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 5 petang. Dan ada beberapa igek lah, antaranya roll Nutella, ketek kek, roll Nutella kek. Ada banyak sebenarnya info-info yang di yang akan diajar, info-info tentang macam ni nak mengolah kek tu lah. Okay, jadi mungkin kita orang mau tahu, kita orang boleh hubungi setidaknya yang bertugas di bangunan PPWS ya, di talian 019-844-8917 melalui WhatsApp aja. Okay, kita ambil nombor tu sekali lagi, kita boleh hubungi Puan Nora di talian 019-844-8917 melalui WhatsApp aja. Info lanjut kelaknya pada dengan kita orang.
0: Ketik kek.
1: Tahu ketik kek.
0: Inas.
1: Macam ni ketik kek.
2: Entahlah.
1: Mungkin terluar ada dapat bayangan. Ya, bayangan.
2: Cuba show.
1: Macam ni ketik kek. Show kata kita Sarawak ni
0: nak show lo.
1: Nampak sih, nampak sih. Ketik kek. Macam ni rupanya ketik kek kok.
2: Dekat gila.
1: Oh, ketik kek.
0: Ya. Oh no.
1: Adakah ketik-ketiknya menganyam-nganyam?
0: Oh, macam punya cua. Macam apa
2: ya? Ataupunnya aja teknik-teknik melapis dekat yang merollnya kah? Saya tahu lah. Kami apa pakai lapis tak pandai gini. Macam kita orang di Kuching ya. Ya, barunya champion
1: melapis.
2: Champion.
1: Best melapis kek. Tapi yang si bestnya menunggu depan oven. Si sabar dan nunggunya cepat dah habisnya.
2: Sebab ialah kami si dapat nama lah kek lapis Rinas. Kami itu bukan penyabar.
1: Aduh. Ujung-ujung baru setengah loyang dari bola. Lalu dikerap gini-gini.
0: Macam kita Inas ada pengalaman pola kek lapis tu?
1: Ada. Kami suka mengolah kek lapis selalunya yang berbentuk bunga tulipnya. Sebabnya ada cara dan tekniknya sendiri. Nya ada maki apa acuannya. Acuan untuk kita ngerat cara mengolah kek lapis ya. Macam bunga tulip tu nya ada cara apa nama nyempun corak. Macam ialah banyak kek ketupat, kek lapis ketupat. Nya aktiviti kita sebenarnya mengolah kek lapis tu sebenarnya.
0: Sebenarnya Dinas tu nya pandai pula sebenarnya.
2: Yang kami tahu sidaknya memang pandai. Mun sebut Rina, mun sebut DJ Yan, DJ Yati. Semua sidaknya lah di sini. Malas kami nak nyebut. Masih habis sejam tu kelak nama sidaknya semua mua jadi info.
1: Semua jadi info. Masing-masing ada aktiviti di info.
0: Kami tu pandai sebenarnya Nas. Pandai makan je.
1: Pandai makan. Kami nak tahu kita pandai makan.
2: Rinas, kami tahap kesabaran kami sampai lapis ketiga aja.
1: Kumpul lepas dia tergugat nak. Sebab apa? Bila kita mula kek lapis tu, aromanya bila dah masuk ke dapur tu sampai ke depan nonnya nunggah tu si.
0: Sebab itulah kami pandai. Kami pandai menghidu kehadirannya.
1: Nang macam geng Tom and Jerry lah tu.
0: Asal orang mula kek lah. Kami akan tunggu tu.
1: Kami dapat bayangkan Leo bila kita contohnya kami duduk syas tengah mula kek lapis nak. Tengah ngoben tu mula kek lapis di dapur. Datang kita tadi dengan tangannya melambai-lambai macam tu. Macam Tom and Jerry lah. Cium sini tujuh kawasan aroma kek lapis tu. Cek-ceknya dua ya mula kek lapis.
0: Memang malah jangan dah siap belum?
1: Tak pada sabar. Nunggu 8 jam lho bersiap.
0: Ni apa tunggu 8 jam ya mesti sekurang-kurangnya 2 jam okey lah. Ya pun antara suami-suami nak. Kebanyakannya hampir 80% lah. Suami tu pun nak isteri bola kek memang akan mencuri-curi. Setengah jam curi.
1: Ni tak si cukup gi. Nak pakai melapisnya malah kena curi.
2: Mau habis
1: orang nak nganyam molah apa corak dekat kek lapis ya pun si dapat jua. Sebab nak dikerat kita tadi pada hilang sebelah. Jadi sejadilah kek lapis jadi setengah lapis jadi.
0: Dua info dari diri Tenas. Okey, kembali bersama kita.
1: Okey, lepas tu kita akan kongsikan lagi untuk info seterusnya. Kita bibo dengan sebuah lagu Izla, Ku Buka Hati Buatmu. Untuk anda di Sarawak FM dan juga di Miri FM. Jadi kita dengarkan dulu untuk anda di Sarawak FM, Miri FM, Info Ekspresi. Silakan.

0: Yeah, tu dia Izlah. Okay.
1: Izlah. Ya, baru nama lagu.
0: Rancak sedikit nak.
2: Baru semangat.
0: Yang penting kami mau kongsi juga tadi kan. Cun-cun nyagol. Kini tu Mexico dah 2.
2: Betul. Kini tu dah 2. Kini tu
0: dah 2 dah.
1: Ya, baru orang main bol. Teman main bol.
2: Memang kini tu tengah layan bol. Tapi yang pentingnya kita orang di Malaysia tu nak bila nanggam bol ya, sebab masa kita si sama. Pandai-pandai lah bagi masa, sebab takut ada yang ngantuk nak awal bagi turun sekolah biak turun kerja. Pandai-pandai lah balancekan masa nak nanggam secara langsung bola tu.
1: Benar. Macam kami malah cepek mata pagi. Asal turun kerja cepek mata. Turun kerja cepek mata.
2: Bukan mata kita nang sepet dah kah? Okey, info seterusnya daripada Miri.
0: Okey, sebelum Leo kongsi apa yang berlaku 4 hari bulan Julai tu, Rinas, kami mau kongsi dulu yang awal bulan Julai.
2: Awal bulan Julai.
0: Julai.
2: Silakan.
0: Okey, itu berkenaan dengan pemeriksaan, sesi pemeriksaan senapang patah yang diadakan dengan kerjasama pejabat daerah Telang Usan dengan ibu pejabat polis daerah Marudi akan diadakan pada 1 dan juga 2 Julai, Rabu dan Khamis, 8 pagi hingga 3 petang di pejabat daerah Telang Usan. Jadi kepada setidaknya yang ada di kawasan Sia yang mempunyai senapang patah tadi, okey, sila pastikan pemilik senjata api membawa bersama buku lesen asal dan juga senjata api semasa pemeriksaan itu diadakan. Selain daripada ia, pemilik lesen tidak dibenarkan menghantar wakil semasa pemeriksaan dijalankan. Segala kos perjalanan juga bagi pemeriksaan untuk membuat pemeriksaan dan juga lain-lain yang berkaitan adalah ditanggung oleh pemilik senjata api itu sendiri. Ianya.
1: Okey, yang info yang pertama dan info ketiga.
2: Info ketiga. Nak balik lagi masa je pukul 10 tu.
1: Okey, info keempat tu berkaitan dengan makan malam amal legends yang dianjurkan oleh Persatuan Karyawan Malaysia yang kan diadakan di Perumahan Miri Waterfront 4 Julai itu jam 6.30 petang. Okey, akan menampilkan artis-artis negara iaitu Dato' Ramin Sadib, Dato' Khatijah Ibrahim, Dato' Zainal Abidin, Dato' Jamal Abdillah, Melissa Francis, Zakiah Asim, Timo Flores, Nosheila Amin, Sam Siren, Safa Gafa dan Anderson Kalang. Okey, kepada kita orang, mau tahu lebih lanjut mengenai makan malam amal legends tu, boleh terus menghubungi Datuk Khatijah Ibrahim 0162338888 ataupun Datuk Freddy Fernandez di talian 012-207-1400. Okey, yang berkenaan dengan makan malam amal anjuran Persatuan Karyawan Malaysia yang akan diadakan 4 Julai di Miri.
0: Okey. Dan selain daripada ia juga, Leo dan Jorina, saya akan tambah juga untuk makluman semua pendengar kita juga, Asidak tu akan datang ke Konti pada hari Selasa kelak, insyaAllah, jika saya ada arah melintang kira-kira pukul 11.30. Asidaknya akan ada live di Facebook Miri FM dan juga TikTok. TikTok live Miri FM official.
1: Ya, taman dua info dari Miri tu, Nas.
2: Okey, antara dua info ya, kita masih lagi sempat untuk siarkan lagu lagi. Untuk last segment kita ada apa, bacakan juga lah, menyapa sahabat-sahabat kita di Facebook FM dan juga di Miri FM lepas tu. Lagu apa yang nak disajikan oleh Miri FM?
1: Lagu tu sebenarnya lagu mak kata sedih sikit juga, tapi tu dengan terbaru dia dengan Cih Haziki, tajuknya Mula, untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM dan Miri FM.

0: akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada kita hanyalah satu, mula.
1: Kau

0: ialah kemudian dengan si Haji K. Mulia.
1: Yeah. Saya terpesona seketika dan terkesima dengan lagu ini. Mendayu-dayu membuai saya di konti seorang-seorang. Dia ada berteman. Gitu. Tiba. Udah lagi batuk Leo dah ya. Oh, kasih.
2: Kurang kopinya.
1: Kurang kopi nak. Oh.
0: Bukan kurang kopi. Itu menan-menan demam tu.
1: Oh, kasih.
0: Sebab demam bola sebenarnya. Sebab Mona apa gol nak
1: Paris.
0: Malah aja gol. Bayangkan dah memasuki peranan ke 33 dah lebih kurang 100 gol 100. Bayangkan peringkat kumpulan je.
1: Peringkat kumpulan aja lah ya.
0: Belum pergi peringkat kalah mati.
1: Ya.
0: Dan apa Lionel Messi? Messi 100 antara penjaring terbanyak sejarah Piala Dunia. 18 gol.
1: Belum ada yang masih apa memecah rekod ya nak.
0: Sama tu yang pun ikutnya pasukan Jerman lupa ke main nama 18 gol juga tapi masih berbaki sebab Argentina ketuk akan masuk peringkat ke apa peringkat seterusnya dan mungkin akan menjaringkan gol mungkin sikit dua udahlah daripada 20 gol kira penjaring terbanyak di dunia lah peringkat dunia tu. Mun kami kalau pergi rasa si gol pun siapat.
1: Kena. Sebab
0: kami kan belakang tiang gol.
1: Benar juga tengok. Duduk je. Kita duduk aja.
0: Oh, duduk je. Nangga aja.
1: Mutit bola aja lah kita
2: mutit
1: lepas tu.
2: Kita.
1: Ada juga kerja tengok megang bol juga nya.
0: Dapat masuk stadium free.
1: Kan. Okey, kita setejah dulu rakan kita di Facebook, mungkin Miri boleh bacakan dulu komen daripada rakan-rakan kita kena
2: TikTok. Kami ke TikTok ajaklah Rina.
1: Boleh.
2: Di TikTok ada Mas Nah Loso yang ucapkan selamat pagi dan juga selamat bertugas. Dah ya ada Hafsah. Tok Hafsah nak ni. Tok kami pun ramai dah nama sidaknya tu. Assalamualaikum selamat pagi DJ DJ.
1: Selamat pagi.
2: Siapa lagi ada ya
0: Bruce Lee. Hafsah pun ada Pak Jojo pun ada juga.
1: Pak Jojo.
0: Mas Loso katanya selamat pagi dan selamat tegas katanya. Dan Adian juga cikgu tu. Ada Mami cikgu Cinderella dari Brunei tu.
1: Dari Brunei.
0: Geng-geng Brunei ada juga masuk sebab Mira FM dapat didengar di Seria sampai ke bandar Sri Bagawan menerusi frekuensi 95.7 FM.
1: Oh, 95.7 FM.
2: Okay, ada ya yang terbaru ya nak ya Leo, Runi Rencemnin sebut namanya tu. Runi ke Rani?
0: Rani Sabah.
2: Oh, thank you katanya atas hebahan pesta Muib. Iyalah kita cikgu hanya belum datang ke konti temunya ada Rami kita tak binas.
1: Nampaknya
2: lain kali lah.
1: Oh lah.
0: Okey, ya antara komen kawan kita di hitam tu.
1: Okey, di hitam oh.
2: Cik tam.
1: Kita pergi ke cik biru lagi lah. Okey. Daripada Sabah FM di situ kita ada Piyot Haji Hamdan. Selamat bertugas dan juga salam ceria daripada Kampung Pinah Jawa tu. Minta putarkan lagu hiburan lah. Ditujukan kepada Wah Hajah Mariam Sharifah Salmah, Wan Rizwan, Puan Mastika, Rohani AJ, semua family di 179. Kami rasa alamat rumah sidak tu 179 kali. Ataupun ada apa berkaitan cerita 179. Okey, dengan ucapan selamat masak dan terima kasih. Ialah antara komen daripada Facebook Sok FM dan kita ada juga Jamilah Johiman Iman, DJ DJ BDFM dan juga Sok FM. Salam import ekspresi, selamat bertugas dan semoga ceria selalu bertiga. Ya pastinya antara kami tiga tu memang Leo lah yang sentiasa ceria sebab bajunya kacak hari tu.
2: Munga-munga.
1: Ceria kalau yang hari tu. Kalah bu, kalau baju kami dua tu hari tu.
2: Tenggelam kita dua kita.
1: Lawa lah.
0: Mula-mula maghrib pakai
2: maghrib kami dua baju macam kita ya Rina, hitam putih.
1: Kali tu tukar tema lagi lah.
0: Tema bunga-bunga. Sebenarnya walaupun laki dapat ganas, tapi hatinya berbunga.
1: Memang
0: bandingkan laki dengan perempuan nak. Laki yang lebih sensitif sebenarnya.
1: Ngakunya Syaz. Hati-hati kita lepas tu kelakarannya.
0: Memang laki tu hanya nampak kuat di luar aja, tapi hatinya memang mana hati berbunga-bunga.
1: Berbunga-bunga.
0: Punya WhatsApp ataupun tulis benda anak naib di Facebook ah. Saya banyak ilham sebenarnya. Ayatnya berbunga-bunga.
1: Hebat. Ayat
2: tapi
1: berbunga-bunga.
2: Tapi agak bahaya juga kan Rinas.
1: Betul.
2: Punya berbunga-bunga di tempat yang salah kan Rinas.
1: Bahaya juga ya.
2: Bahaya juga. Ada tambah madu dengan lebah.
0: Sisalah kita bermadah. Kena contohnya, mun kita orang merindui kami. Kita pandang ke atas, mun tengok ke atas nampak ruangan udara sebab kita menghirup udara yang macam biarlah.
1: Betul. Kita menghirup udaranya yang orang kata adik segar.
0: Yang sama lah. Kita hidup under one roof. Ya gitu.
1: Ya barunya jiwa kita. Jiwa kita pada orang kata adik ketumbuhan, awan-awan. Di sini semuanya dirangkum jadi satu.
0: Betul. Macam tanpa wanita laki pun sedup apa
1: si, kena dia siram baik lah selalulah tu. Supaya dia segar. Jangan disiram air panas semua nak ya Sasha. Bayar.
0: It's a joke
1: yang saja bergegar. Okey, ada lagi antara komen daripada Facebook kita di situ. Banyak macam je namanya sidak situ. Tapi ada yang hantar macam-macam lah nak apa? Komen, kita ada Suhaila Abdullah. Okay, selamat bersiaran dan salam ekspresi. Semoga sihat semuanya, dimudahkan segala urusan. Sedang menonton bola dua tim.
2: Ramai lah kita.
1: Kami layan ekspresi katanya. Sambil dengar nanggal bol dua. Teman-teman, selamat memasak. Semoga dipermudahkan dan semoga sehat sentiasa kita bertiga. Terima kasih. Okey, nampaknya kita penghujung-penghujung juga rancangan kali tu. Mungkin ada lagi daripada Miri info ataupun komen yang terakhir. Sebelum kita nak apa kata nak narik tirai. Nak tirai. Apa penjengok kaget kita dekat tu.
2: Okey, tentang apa namanya ya Leo, dengan Leo yang ada nama besarnya Tek Marudi Powerboat Race 2026 sempena Baram Regatta.
1: Okey.
2: Akan diadakan pada bulan Julai kelak, 23 hingga 24 Julai, dan untuk pendaftarannya sebenarnya Leo pula Rinas. Pandai Leo diberi dengan kami. Okey, baiklah.
1: Dengan mulutnya muncung sekali nunjuk-nunjuk.
2: Sudah dibuka pendaftarannya. Melalui Google Form telah dibuka, jadi kepada siapa-siapa yang berminat kita orang boleh pergi ke apa namanya Google Form di Baram Regatta Marudi 2026. Kita orang cari aja di Facebook ataupun di sini mungkin dekat IG pun ada. Ada beberapa kategori lah yang kita orang boleh sertai.
0: Okey, kategorinya ada lebih kurang 6 kategori. 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tunnelboard, 18 horse power longboard, tunnelboard 18 kuasa kuda, 30 kuasa kuda 2 piston tunnelboard, dan juga 30 kuasa kuda 3 piston tunnel boat yang paling besar 50 kuasa kuda bilo tunnel boat. Maksudnya F3 tunnel boat sebab seboleh lebih dari 50 kuasa kuda sebab mun lebih ya dah memang membahayakan sebab sungai yang kecil bah. Seboleh lebih dari ya.
1: Betul.
0: 50 kuasa kuda ya. Antara kategori yang dipertandingkan dalam di Marudi Powerboat Race 2026.
2: Dan tarikh tutup pendaftarannya 21 Julai pukul 12:30 malam. Jadi untuk info lanjut kita orang boleh hubungilah Cik Shikin 016-525-1105 ataupun Cik Dayang Syafiqah 010-545-0064 ataupun Cik Nurizatul 014-618-12699. Tapi insyaAllah tok kelak kami orang akan kongsikanlah Rina Sao dari semasa ke semasa. Yang penting Mira FM akan ada studio mininya juga di waterfront Sungai Baram.
1: Okey, ha nampaknya hujung-hujung juga kita kali tu dah. Mana yang ada kesempatan ada yang nak pergi turut serta pergi ke Pesta Baram pada tengahan Julai nak. Bolehlah datang beramai-ramai. Hujung Julai tu bolehlah datang beramai-ramai untuk menyaksikan aktiviti dan juga pameran yang turut serta dipamerkan untuk daripada agensi-agensi kerajaan kan dan juga usahawan-usahawan kita pun turut serta untuk mempamerkan produk-produk lokal, produk-produk yang hasil daripada titik peluh sendiri kata kita. Jadi itulah orang kata adik peluangnya pergi kita. Siapa yang pernah pergi ke Baram ya boleh pergi ke Baram.
2: Boleh. Jalan dah bagus, dah ada dua laluan dah yang ada kita laluan. Orang boleh pilih. Kita ada jalan lama, kita ada jalan baru.
1: Ada dua laluan yang berbeza yang boleh kita lalulah. Agaknya macam di Miri pergi ke Baram ya berapa lama ambil masa?
0: Jalan lama lebih kurang sejam lebih.
1: Sejam lebih makin lah. Makin kereta diimpun lah, Devi.
2: Hanya berbukit bukau bergunung garang. Jalan barunya lebih ke kawasan Payak, Leo.
0: Payak.
2: Nyalandai aja.
1: Jadi ke kenderaan yang sesuai pergi ke siang, kenderaan apa?
2: Apa-apa aja.
0: Tapi jalan baru ya, better kita pakai four wheel lah.
1: Four wheel lah.
2: Ya di Miri tu bolehlah pakai jalan baru ya.
1: Kita ambil lewat tidak tu dapat tak mimpas kah ya?
0: Nah, kita pakai fly. Ujung bulan 7 kita pakai fly kelak kami.
1: Kita dua ambil kami lah.
2: Boleh.
1: Sama lah kita rami di sial lepas tu. Mengami Pesta Baram tu ya kelak.
2: Kan, bukan selalu ya mbak ya Puan Uji yang pergi.
1: Mbak sekali.
0: Mbak sekali. Kelak kita makan apa? Mimodi. Best maybe Mimodi tu.
2: Mi udang yang famous di sini.
1: Ada kelainan rasanya kah macam ni? Teksturnya kah?
0: Dari segi rasanya sebab orang sebab orang keturunan macam lepas datuknya bapaknya itu anak
1: mi keturunan lereti
2: kami dengar sikit manusia Leo mungkin Leo ada ikut Pak Jojo dengan kur kita entertainment masa yang ada mi yang ada ikan ya
0: mi ikan
2: ya Dinas ikan. Kami belum pernah cuba
1: mi isi ikan macam mi sup ikan lah
2: ikan sungai
0: yang pun isinya banyak deh mi
1: bestnya
0: best
1: okey siap kalau kita terbang di Siau minggu depan lah kita cerita hal makanan tu. Masa bercuburi apa pun terima kasih Syaz dan juga Leo dan rakan kita di MCA. Jumpa lagi untuk minggu hadapan. Bye.

0: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Wanai Harian
1: Ekspresi
0: Sarawak FM.

0: Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Okey, anda yang masih lagi bertemankan kami di Sarawak FM, terima kasih diucapkan kepada anda, dan juga terima kasih kepada rakan kita di Miri FM bersama dengan DJ Leo dan juga DJ Syaz yang menemani kita dalam Info Ekspresi. Dan kali itu kita kembali lagi dalam Ekspresi Warnai Hari Anda bertemankan saya Rina Saraparti cantik. Okey, untuk segmen yang kedua dalam pertemuan kita dalam Sarawak FM Sehati Sejiwa, frekuensi kami 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Anda boleh juga ikuti kami di rtmklit.gov.my. Okey, anda yang baru saja mendengar kami, terima kasih juga diucapkan kepada anda terus setia menemani kami di mana jua anda berada. Dan kita nak kongsikan satu perkongsian yang terbaik untuk warga kita di Sarawak tu. Jangan lepaskan peluang kita orang untuk warga Sarawak, jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai ataupun itulah adalah peluang untuk menyertai peradaan aduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026 RTM Sarawak. Maklumlah kenetok demam bola nak, ada yang tengah layan bola kenetok. Jadi itulah orang kata didik, kita beri peluang dan juga untuk menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA RTM 2026 RTM Sarawak. Jadi caranya mudah aja, kita orang rakam video kreatif berdurasi antara 30 saat hingga 1 minit ketika menonton siaran Piala Dunia FIFA 2026 di saluran RTM atau RTM Click. Kita orang muat naik di Facebook kita orang kah, di TikTok kita orang kah, dalam mood public biar orang dapat nanggar lah. Secara umumnya orang dapat share, orang dapat nanggar, dan guna hashtag RTM Sarawak FIFA 2026. Ha, kita orang kena ada hashtag tu. Jadi hadiah menarik akan menanti kita orang. Dan ada 2 unit Samsung A065G untuk video yang jumlah yang paling terbanyak lah, dan 1 unit Honor Pad X8A untuk video pilihan juri. Jadi tarikh tutupnya pada 15 Julai 2026. Syarat penuh penyertaan ikuti Facebook dan juga TikTok RTM Sarawak untuk wujudkan poster rasmi peraduan. Jangan lupa rakam, kongsi, menang, sertai sekarang untuk peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026 RTM Sarawak. 3 kali daripada Datuk Fazli untuk anda di Sarawak FM 1 Sejiwa.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Apabila jam menghampiri waktu petang, langit di Bandaraya Kuching seringkali berubah menjadi kanvas yang penuh dengan warna keemasan dan merah jambu. Hari ini Nadia nak berkongsi dengan anda beberapa lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang paling memukau di Kuching. Waktu matahari terbenam di Kuching biasanya berlaku sekitar jam 6.30 petang. Bagi anda yang berada di tengah bandar, tebingan Kuching atau waterfront adalah lokasi paling ikonik untuk merasai suasana ini. Dari atas Jambatan Darul Hana, anda boleh melihat pemandangan panorama 360 darjah yang merangkumi bangunan Dewan Undangan Negeri, Astana dan Masjid Terapung yang sangat cantik apabila disinari cahaya senja. Jika anda inginkan kelainan, menaiki bot menyusuri Sungai Sarawak menerusi River Cruise atau mengikuti jelajah berbasikal pada waktu petang memberikan perspektif yang cukup berbeza. Namun, bagi pencinta suasana pantai, kawasan di Pantai Damai kekal menjadi destinasi pilihan utama untuk melihat matahari terbenam tepat di garisan ufuk laut dengan suasana yang lebih santai. Untuk mendapatkan gambar yang paling berkualiti, saya cadangkan anda sudah berada di lokasi sekurang-kurangnya 30 hingga 45 minit lebih awal. Ini kerana warna langit biasanya akan menjadi paling pekat dan menarik sejurus sebelum matahari hilang sepenuhnya. Pastikan lensa kamera handphone anda bersih daripada sebarang kesan cap jari supaya cahaya lampu bandar tidak kelihatan kabur atau flare dalam foto anda. Sambil menunggu detik indah itu, ambillah masa untuk berehat dan menikmati angin petang yang segar bersama keluarga atau rakan-rakan. Daripada cahaya jingga di atas sungai hingga ke bayang gunung di tepi pantai, setiap senja di Kuching adalah hadiah alam yang tidak patut kita lepaskan. Jom kita raun cari sunset petang ini. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa di Juraun.
4: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkuching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
5: Kilau Bintang anda boleh ikuti untuk secara dalam talian kita orang boleh hembak anak-anak kita orang untuk ngikut pertandingan Bintang Kecil kali tu dan simple aja suruh setidaknya berlagu rakam di sini-sini aja lah dan kita orang boleh muat upload di laman yang tertera di dalam Facebook kita. Orang boleh follow juga di RTM Sarawak dan juga section TV RTM Sarawak untuk mengetahui lagi info-info yang terkini dan juga sama dengan pertandingan Bintang P. Ramli. Kedek tok dah bermula sampai 22 Julai kelak. Jangan lepaskan peluang tu, adalah platform untuk kita orang menyelahkan bakat anda masing-masing. Right? Okey, apa-apa terima kasih kepada rakan kita Senah Ganti. Assalamualaikum. Untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, selamat pagi dan salam ekspresi warnai hari anda, dan juga semoga dimudahkan segala urusan dan juga di mana jua anda berada. Katanya terima kasih Saniah Ganti. Dan kita ada juga Sufian Sulaiman. Assalamualaikum, salam ceria, selalu salam World Cup. Selamat tengah hari kepada rakan-rakan kita semua dan juga pendengar dan juga sahabat AB. Semoga dimudahkan segala urusan dan jangan lupa layan World Cup 2026 melalui RTM Klik di sini-sini jak kita orang berada. Katanya secara percuma ketek aja. Bukan kita orang nanggar ketek aja di media sosial lah pak. RTM Klik pun tak orang boleh ketek aja, dan di sini kita boleh nanggar World Cup secara langsung. Hanya percuma, si perlu bayar, si buat kita orang bingung. Okay, sedangnya dipotong bulanan melalui kad kredit kita orang. Yeah, okay. Okay, secara percuma dan terbaiklah kerajaan dan RTM semoga terus tetap unggul di hati rakyat Malaysia. Amin. Terima kasih. Dan mohon lagu Kau Tetap Dalam Anganku daripada Azim Mustafa untuk hiburan kita. Jom Sarawak FM, sehati sejiwa, nang steady cantik. Alright, terima kasih diucapkan kepada Supian Sulaiman. Dan juga kita ada Junaidi Waid. Assalamualaikum, selamat tugas dan selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Terima kasih juga diucapkan kepada Latifah Shidi. Siap bagi bunganya untuk Aretok. Nah, okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk lagu daripada tontonan kita dan juga hiburan kita untuk hari tu. Kita bimbang dulu dengan sebuah lagu daripada Kalam Band, lagu yang berjudul Tanpa Nota untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa, cantik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
1: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM. Yeah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Sarawak FM. Ekspresi Warnai Hari Anda. Masih lagi berteman dengan saya, Rina Rawapati, untuk jam yang seterusnya. Pertemuan kita di Ekspresi Warnai Hari Anda untuk hari itu, dan juga untuk info kita yang seterusnya yang kita nak kongsikan untuk anda, yang mana perubahan besar untuk bulan Julai lah, di mana program Budi Diesel dan Budi 95 Kelektor dipersepadukan, dan sistem subsidi bahan api akan menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak bagi mematikan subsidi disalurkan terus kepada penerima yang layak. Apa yang berubah? Bantuan tunai RM400 Budi Diesel individu dimansuhkan dan digantikan dengan subsidi terus di pam minyak. Selain ini, pada ia jual kuota bulanan 200 liter akan dikongsikan di bawah mekanisme subsidi baharu tu. Jadi untuk maklumat lanjut, kita orang boleh rujuk saluran rasmi kerajaan. Ya, antara info berkenaan dengan Budi Diesel dan Budi 95 disepadukan. Okey, hanya you dalam kepala I. Wow, okey, jom hanya you dalam kepala I. Lagu ni nyanyikan oleh Alam Adintido. Antido untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa. Jom kita layan di Sarawak FM. Ekspresi Warnai Hari Anda bertemankan saya, Rina Surapati. Cantik.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Baik, dengan sebuah lagu daripada Joget Laksamana daripada Sheila Ludin yang baru saja menghiburkan kita waktu sekarang pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda. Mungkin ada yang tengah mengambil anak pulang sekolah, hati-hati di jalan raya, ataupun ada yang dalam perjalanan jarak jauh kena tu. Apa yang kami harapkan, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju, dan jangan mengantuk ketika memandu. Boleh jadi kejadian, maklumlah demam bola, nak layan bola daripada awal pagi tadi, kerek tu rasa mengantuk. Ataupun ada si cukup rehat, si cukup tidur, jadi efeknya akan mengantuk tengah hari. Ataupun ada yang dah pun kenyang awal tadi, kerek tu kesannya mengantuk tengah hari. Apapun, kita harapkan dan semoga anda terus berhibur bersama kami di Surat FM, dan selamat sampai ke destinasi yang anda tuju waktu ini. Okey, untuk bertemankan kami di Surat FM, sehati sejiwa, info yang kita nak kongsikan untuk anda, berita baik untuk para usahawan PMKS di Ibu Kota. Iaitu kini lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur boleh diperbarui sehingga maksimum 3 tahun sekaligus, dan inisiatif untuk membantu mengurangkan urusan pembaharuan tahunan dan sekaligus memudahkan perancangan kewangan dan operasi perniagaan dengan lebih cekap. Jadi usahawan PMKS memanfaatkan kemudahan tu untuk pengurusan perniagaan dengan lebih lancar dan juga mudah. Okey, untuk anda terus bersiaran bersama kami waktu ini, dengarkan di Sarawak FM sehati sejiwa, bertemankan sebuah lagu daripada Kai Bahar, Madah Bahilah, untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya selamat pandu zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kucing Buat Lunduk dan juga sempatan 12.45 minit tengah hari. Untuk anda, ini dia Madah Bahilah, di mana lagu dinyanyikan semula oleh Kai Bahar, untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa cantik.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, Alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: balls.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi warna hari anda.
3: Ekspresi
5: Sarawak FM, sehati sejura.
3: Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa 1.18 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan juga untuk maklumat anda, di mana semua majikan dan juga pencaruman KWSP mulai 1 Julai, pembayaran caruman KWSP dilakukan 100% secara digital. Jadi semua kaunter peresitan fizikal KWSP akan ditutup dan juga pembayaran caruman boleh dibuat melalui perbankan internet dan juga portal majikan yang menjadi saluran utama bayaran caruman. Walaubagaimanapun, kaunter khidmat pelanggan KWSP masih beroperasi seperti biasa untuk urusan lain. Jadi itulah, anda boleh juga layari di laman Sesawang untuk maklumat lanjut di KWSP APF Malaysia. Di sini ada, kita orang dapat untuk info dan juga maklumat-maklumat terkini bermula 1 Julai 2026. Alright, jom kita

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, SK Shan Sendrin Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 hingga RM3,000 sebulan. Chai Auto Services Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Chai Muncul Auto Service Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. SKK Berkarya Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Naizi Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Scope Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan balak di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. JLE Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jean May Bird Nest Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan sarang burung di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. CA Enterprise Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Gainscope Capital Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Fusion Health Service Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Water Genesis Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tai Sheng Enterprise Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengisar dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Barrio Maju Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Teh Goh Yap Construction Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, Sri Aman Palm Oil Mill Sendirian Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Engkelili Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Popular Food Sendirian Berhad Branch Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Kunyit Wood Industry Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. Cahaya Woodworks Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM78.46 sehari. Well Done Food Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. DYC Ready Mix Concrete Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan simen di Sibu. Gaji RM1,700 ringgit sebulan. Bodco Engineering and Construction Sdn Bhd Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Jia Ping Fast Food Restaurant Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, Wahon Construction Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sensen Census Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Siang Fa Transport Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. PMB Silicon Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan dan pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Subtle Works Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sarawak Oil Palm Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Belaga, Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Raja Wali Trading Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
3: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Okey, anda telah pun ikuti iklan tanda kosong daripada yang telah pun disediakan oleh unit pemasaran RTM Kuching yang baru anda dengarkan. Dan kembali lagi untuk persiaran bersama dengan kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, untuk perhatian warga Seri Aman, jangan lupa untuk jangan lepaskan peluang menyertai kempen pembelian minyak masak terpakai ataupun e-sisa yang akan berlangsung pada hari Sabtu tok bertempat di tebingan sungai Seri Aman pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi uang ramai dialu-alukan untuk membawa minyak masak terpakai serta alat elektronik lama ataupun yang dah rusak untuk dilupuskan secara dengan selamat dan mesra alam. Kempen Anjuran Timuran Kembangan Sdn Bhd tok bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar serta amalan pengurusan sisa yang lebih bertanggungjawab dan juga mampan. Jadi warga Seri Aman, sama-samalah kita menyokong usaha memelihara alam sekitar demi masa depan lebih hijau. Alright, jom kita berjumpa lagi dengan lagu yang seterusnya. Apapun, terima kasih kepada Salijah PI selamat tugas katanya, dan juga Timbo Tawa, terima kasih Latifah Shidi, nak dengar lagu Cinta Ocek-Ocek tengah hari tak tengah memasak katanya. Okay, terima kasih, insyaAllah. Dan kita ada Juwak bersama dengan Ahmad Suhaili. Assalamualaikum. Okey, kita kajak lagu Identity Hurricane. Ha, lama saya dengar lagu tu untuk hiburan bersama Nang Steady, insyaAllah. Dan juga Zara Haji Chi, terima kasih untuk semua pendengar di Sarawak FM di mana juga berada. Dan kita ada Kak Adira Borhan, terima kasih. Terus mendengar kami di Sarawak FM hingga penghujung rancangan kelak. Okey, dan Elis Mandetra, terima kasih. Ada yang tengah gagal di dapur waktu tu, buah salak atas meja, daun buluh dibuat, ulam. Apa dimasak kita orang semua, ibuh lupa belacan membelam. Cewa. Okey, apa-apa, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda bersama dengan kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, sayang, I love you daripada Chombi menghiburkan anda 1:39 tengah hari.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Okey, Sarawak masih lagi memerlukan sekitar 30 lagi pakar jantung bagi memenuhi keperluan semasa dan mengurangkan risiko kelewatan rawatan pesakit jantung. Dan juga timbalan Premier Dato' Amar, Dr. Sim Kuyan berkata, kena toklah di Sarawak hanya mempunyai kira-kira 20 pakar kardiologi, sedangkan jumlah dia adalah sekitar dalam 50 orang. Jadi katanya juga faktor keluasan Sarawak yang hampir menyamai semenanjung Malaysia serta keperluan rawatan segera bagi pesakit jantung menjadikan penambahan pakar sebagai satu keutamaan. Bagi meningkatkan akses rawatan perkhidmatan jantung sedang diperkukuh di Bintulu, selain persediaan pusat selit di Miri dan juga di Sibu. Dalam perkembangan yang sama juga, Sarawak turut memerlukan kira-kira 2,000 doktor tambahan bagi mencapai standard tenaga kerja kesihatan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda di ruangan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apapun, terima kasihlah kepada anda yang dah pun masih lagi singgah dan juga hadir bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Yang dah pun menghantar komen dah awal pertemuan, terima kasih Noliana Kuang. Dan kita ada Hamidah Mordia, Anita, terima kasih. Pak Su Omar, sikit lain sikit bukan juga. Kita ada rakan kita yang seterusnya, Junaidi Wahid, dan juga kita ada Rashida Eddy, dan juga Venus Jonas, Sharifah Salmah Wan Rizwan. Banyak lagi dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Terima kasih diucapkan kepada anda terus mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. InsyaAllah lepas tu kita juga akan berhibur dengan beberapa buah lagu yang akan kita tinggalkan untuk anda untuk mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan lagu penutup juga kita sediakan untuk pertemuan terakhir kita. Dan insyaAllah 2 petang kita akan ikuti berita daripada Kuala Lumpur, akan disambung siar daripada Kuala Lumpur selepas tu. Jadi jangan ke mana-mana, tune kami di Sarawak FM hingga penghujung rancangan frekuensi 88.9 MHz. Dan 2 petang sampai 6 petang anda akan bertemankan DJ Musrock, akan menemani anda dalam ritma muzik retro terbaik. Jadi jangan ke sini-sini, okey? Tune kami hingga penghujung rancangan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jom berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Yamani Abdillah, Zaki Yamani Puteri Balkis, dengan sebuah lagu Saling Merindu. Dan diikuti dengan lagu-lagu seterusnya untuk menutup tirai pertemuan kita di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan saya Rina Surapati mengundur diri. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Ingat sih lagi tu, lagu tu, lagu tu.
1: Iya, lagu kita dengan Cam kita dulu.
0: Lalu lah kita, iya. Rock FM Sati Sejiwa. Assalamualaikum. Selamat datang untuk tahun sama. Kami Muzrah bersama menemani untuk itu Mesti Ritma Music Retro Terbaik. Kami akan muncul setiap hari Senin dan juga hari Khamis. Hari Senin dalam Rock On, hari itu dalam Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih Rinas Merpati yang bersama tak orang untuk 4 jam yang lalu melalui ekspresi warnai hari anda. Lagu baru, lagu lama, lagu terkini disiarkannya. Dan untuk segmen tu kami hanya menyiarkan lagu-lagu retro sahaja. Kita memilih untuk menyiarkan lagu sekitar 70-an, 60-an, 80-an, 90-an dan awal 2000 untuk kita kumpulkan, untuk kita rangkumkan segalanya dalam satu segmen yang disebut sebagai Ritma Music Retro Terbaik setiap hari di Sound FM 2 sampai 6 petang. Okey, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Mengharapkan semua yang mendengar pada petang tu, sekira tak orang di sini-sini, di seluruh negeri Sarawak kah, di seluruh Malaysia kah, ataupun di seluruh dunia. Sebab kita selalu juga nikmat komen dan ucapan melalui live Facebook kita dari rakan-rakan kita di Singapura.

pada petang tu. Dan juga seperti biasa, kami suka juga nak tahu keadaan cuaca di tempat orang. Dan juga kami suka nak tahu kita orang mendengar di sini, padahal nama kampung tak orang di sini. Orang tahu seluruh dunia dengar nama kampung kita pada petang tu. Okey, kita bersama dalam lagu-lagu retro sepanjang zaman. Bermula tadi dengan UKIS, antara hits kumpulan UKIS dengan Kembali Mencari. 30 minit awal kita hangatkan dengan yang rancak-rancak, yang panas-panas di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: So FM Bensa Hati Sejiwa. Okey, joget lambat dengan lagu bersama Adam dan juga M. Nasir dengan Sahabat Gua. Lagu-lagu rancak untuk memulakan pertemuan kita melalui Ritma Music Retro Terbaik. Juga mungkin ada yang menonton langgan TV kini itu. Saran ulangan terutamanya peminat-peminat pun jadikan saluran di RTM, terutamanya melalui aplikasi RTM Click sebagai pilihan doang untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terkini cerita bola sepak Mersi FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kelak kita akan kongsikan juga sebab sedikit info-info tentang bola. Namun waktu tu kita nak kongsikan juga Mersi apa yang viral di jam pertama tu. Cerita tentang Michael Jackson. Genap 17 tahun pergi, Michael Jackson terus mencipta rekod dunia. Ini antara yang ingin saya kongsikan paparan di Berita Harian Online untuk hari ini. Genap 17 tahun pergi dalam ratapan peminat di seluruh dunia, hari ini Raja Pop Michael Jackson terus mencipta sejarah lantas membuktikan pengaruh besar mendiang dalam dunia muzik era digital. Legasi komersial yang ditinggalkan penyanyi Beat It itu terbukti kukuh apabila filem biopic Michael dilaporkan mencipta satu lagi rekod baharu di pawagam hampir 2 dekad selepas pemergiannya. Filem arahan Antoine Fuqua itu mengangkat perjalanan hidup Jackson sejak awal kemunculannya menjadi antara fenomena terbesar lay perak tahun ini apabila terus mencatat pelbagai pencapaian sejak ditayangkan secara meluas pada musim bunga lalu. Angka itu menjadikan Michael sebagai filem biografi dengan kutipan pembukaan tertinggi dalam sejarah. Ketika minggu pertama tayangan, meraih kutipan pembukaan domestik berjumlah 413 juta ringgit manakala kutipan antarabangsa mencecah 517 juta ringgit sekaligus merekodkan jumlah kutipan global hujung minggu pembukaan sebanyak 930 juta ringgit. Pencapaian itu turut mengejutkan pemerhati industri perfilman kerana kebanyakan unjuran awal hanya menjangkakan kutipan filem Michael kira-kira 298 juta ringgit pada minggu pertama. Hari ini genap 17 tahun, peminat dikejutkan dengan berita kematian Michael Jackson dilaporkan menghembus nafas terakhir akibat serangan jantung kesan daripada pengambilan pelbagai jenis ubat pada usia 50 tahun. Dan kini hampir 2 bulan selepas ditayangkan, filem tersebut menambah koleksi rekod apabila mengatasi kutipan domestik filem The Jungle Book sebanyak 1.56 bilion ringgit sekaligus meletakkannya dalam kelompok 70 filem dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman di Amerika Syarikat. Okey, itu cerita untuk kita kongsikan mesti apa yang viral bukan saja menarik perhatian di negara kita malah di seluruh dunia untuk kita kongsikan mesti Ritma Music Retro Terbaik. Banyak lagi akan menyusul kelak perkembangan-perkembangan semasa tempatan nasional dan luar negara. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.

Rytma, musik, rytta dabei. Rhythm Music Retro Terbaik 14.36, maksudnya 2.36 minit petang. Okey, terima kasih yang terus kekal bersama mendengar di Sound FM pada saat tu. Bawa jam di di jam yang pertama kita bertemu untuk ruangan 4 jam. Yang menonton sambil mendengar, layan kita di live Facebook untuk petang tu. Sebelumnya berakhir, tak boleh hantar komen, chat di siang. Kelak di jam yang kedua dan jam berikutnya, kita akan luangkan masa untuk melayan komen daripada kita orang semua di live Facebook. Okey, cerita pasal bol. Itu bermulanya perlawanan ketiga yang merupakan perlawanan terakhir peringkat kumpulan untuk menentukan siapa yang bakal melangkah ke pusingan 32 terbaik. Keputusan perlawanan dalam kumpulan A dan juga B dan C. Kumpulan A, Afrika Selatan menewaskan Korea Selatan 1-0. Mexico, tuan rumah menewaskan Czechia 3-0. Perlawanan dalam kumpulan B, Bosnia Herzegovina menewaskan Qatar 3-1. Dan juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan B menyaksikan Switzerland menewaskan Kanada 2-1. Dalam kumpulan C, pasti yang ditunggu-tunggu, peminat Brazil akhirnya Neymar muncul, walaupun berapa minit tadi, lebih kurang 15 minit lah yang muncul. Pastinya dapat mengubat kerinduan peminat-peminat Neymar selepas berehat hampir 3 tahun. Lebih pengulasnya madah tadi, 900 lebih hari yang berehat, bawa kembali bersama skuad kebangsaan Brazil menewaskan Scotland 3-0. Yang menariknya juga kemunculan Neymar gitu, dengan support oleh bintang-bintang legenda, bukan jadi Brazil macam dah Ronaldinho turun, Ronaldo turun, legenda Arsenal Wenger dan Beckham pun ada. Korang boleh menyaksikan ceritanya, ulangan ceritanya, ceklah di TM Click aplikasinya. Pastinya sepanjang masa ada menyiarkan, kadang highlight, ada juga menayangkan perlawanan penuh. Dan sikit-sikit syabas untuk Maghribi ataupun Morocco menewaskan Haiti 4-2. Okey, kita langgar kedudukan dalam kumpulan. Kumpulan A yang layak ke peringkat seterusnya selepas melalui 3 perlawanan, Mexico dan juga Afrika Selatan. Tak ada rekod untuk Afrika Selatan. Kumpulan B, Switzerland dan Kanada. Kumpulan C, Brazil dan Maghribi. Dan hari itu kelak akan berlangsungnya perlawanan-perlawanan untuk kumpulan yang berikutnya kelak. Pastinya kumpulan D, E dan F. Kelak kita akan kongsikan jadualnya. Jangan boleh tunggu dan saksikan perkembangan-perkembangan di radio dan juga televisyen RTM. Yang belum ada lagi aplikasi RTM Click, boleh download di telefon tak bang? Nanggah ajak mengisi aplikasi RTM Click.

0: Ha, dengarlah Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okay, Backstreet Boys dengan Show Me The Meaning Of Being Lonely. Dan juga Jin Bara bersama Alifiqe Zakia. Okay, punang lagu-lagu retro sepanjang zaman mesti Ritma. Setiap hari di Sarawak FM 2 sampai 6 petang. Dan ada dua lagi lagu akan disiarkan sebelum kita ikuti BTN Kasong FM bersama Yati Jaya yang akan bersama Tok Wang sekejap lagi. Dan di jam yang berikutnya pula, antara lain untuk jam yang kedua, selain kami akan bacakan komen Tok Wang, kita juga dijangka ada tetamu yang akan datang untuk petang tu. Di samping kita akan menyiarkannya juga rancangan harian kita, iTag yang disediakan oleh Bam Adudu. Jadi tak orang terus kekal bersama mendengar di Sound FM mesti Ritma Music Retro Terbaik.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Dengarkan lagu-lagu retro. Hey.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Episod iTech hari ini, Xbox Mode diberikan kepada lebih banyak peranti Windows 11.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
2: It's game time. Yo, hi, hello guys. Microsoft mula melancarkan Xbox Mode pada pengguna Windows 11 ke beberapa lagi pasaran dengan ia disokong pada PC desktop, komputer riba dan konsol mudah alih. Pelancaran berlaku secara berperingkat dalam beberapa minggu. Jadi Xbox Mode sebelum ini dikenali sebagai Xbox Full Screen Experience, menjadi PC lebih mirip sebuah konsol Xbox dengan ia direka untuk digunakan bersama alat kawalan permainan. Dengan ini, antara muka pengalaman Xbox adalah seragam di PC, konsol dan konsol mudah alih. Sebelum ini, Xbox Mode hanya diberikan pada konsol mudah alih seperti ROG Xbox Elite dan Legion Go. Dengan ia dikembangkan lebih banyak kepada PC, Microsoft ingin kembali menjadikan Windows platform gaming pilihan kerana mula menerima tekanan daripada Steam OS. Untuk menggunakan Xbox Mode, sila kemaskini Windows 11 anda ke versi terkini. Jadi, apa pendapat anda? Kongsikan pendapat anda di facebook.com/sorawfm dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita konsol terkini, guys.

0: Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak. Apa khabar Tuan? Dengan cerita tu bukan kali pertama datang, dah biasa dah di radio tu nak. Pendek kata, kelak kita akan siarkan juga lagu pilihan tuan kita pada petang tu. Apa lagu yang nak di requestnya untuk hiburan kita bersama petang tu. Jadi tak mahu terus kekal bersama. Namun kita akan terus kepada topik kita petang tu. Yang pertama kami nak tahu tentang sistem kawalan disable subsidi ataupun SKDS. Tok dah diperkenalkan sejak 2024. Walau bagaimanapun inisiatif telah pun diperluaskan sehingga ke Sabah, Sarawak, wilayah Persatuan Labuan. Mungkin ada yang belum faham, belum jelas tentang SKDS ni. Sebagai permulaan mungkin Tuan boleh perjelaskan dengan lebih lanjut.
1: Silakan. Terima kasih Saudara DJ Mus. Ya. Saya dengan Mus ni saya pun ingat.
0: Mus Mei. Tapi kita bersama Mus Rock.
1: Okey, terima kasih. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Mm-hmm. Jadi seperti mana yang dah kita war-warkan dalam sosial media dan baru semalam Yang Berhormat Menteri Kewangan 2 telah membuat taklimat kepada pihak media berkaitan dengan SKDS, Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi. Jadi untuk makluman semua, diesel ini adalah merupakan barang kawalan. Barang kawalan dan bukannya semudah itu untuk dijual ataupun diberi kepada orang awam ataupun orang luar. Sebelum kita nak laksanakan SKDS dan juga budi diesel ini, diesel ini boleh diperolehi di stesen minyak ataupun pemborong diesel. Jadi tujuan kita nak memperkenalkan SKDS ini adalah untuk memastikan sektor-sektor yang bergantung kepada diesel, khususnya sektor pengangkutan darat awam dan pengangkutan darat barangan dapat terus beroperasi dengan lancar. Dan untuk makluman juga, yang kita dah ketahui isu yang melanda Asia Barat, ada tempias juga telah Malaysia telah mengalami tempias yang mengganggu bekalan diesel, bahan bakar inilah. Dan langkah ini juga adalah penting untuk kita membantu mengekalkan kelancaran rantaian bekalan, pengedaran barangan serta kesinambungan aktiviti ekonomi dan perkhidmatan kepada rakyat. Dan seterusnya, SKDS ini juga untuk kita pastikan kenderaan yang layak di bawah SKDS, pembelian diesel bersubsidi ini dapat dibuat melalui penggunaan fleet card yang membolehkan transaksi direkod dan dipantau dengan lebih teratur. Dengan adanya SKDS ini, kita boleh kawal lah, sebab lepas kita daftar untuk menyertai SKDS ini, kita akan diberi satu card, fleet card namanya, yang kita pengguna yang pemilik ataupun pihak yang dilesenkan yang ada SKDS ini akan pergi ke stesen minyak untuk mendapatkan bekalan lah. Jadi pelaksanaan SKDS di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperluaskan mekanisme penyaluran subsidi diesel secara bersasar kepada sektor yang layak di seluruh negara ni. Jadi penggunaan SKDS adalah sedikit berbeza pula dengan pengguna diesel individu di bawah budi madani diesel, iaitu budi diesel yang mana ia menggunakan MyCard dengan kelayakan pembeliannya. Harga belian, harga pam adalah RM2.10. SKDS RM2.15. Jadi seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat PMX lah, pada 21 Jun yang lepas. Dan kita akan mula laksanakannya pada 1 Julai 2026.
0: Berkaitan dengan pendekatan pelaksanaan SKDS di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, ia dipahamkan dijalankan secara berperingkat. Kenapa?
1: Ya, untuk makluman semua juga, para pendengar dan penonton, kita telah laksanakan SKDS di Semenanjung Malaysia pada tahun 2024. Dan ianya dilaksanakan di Sabah, Sarawak, Labuan ini secara berperingkat untuk kita memastikan proses peralihan kepada mekanisme subsidi bersasar dapat berjalan dengan lancar dan teratur tanpa menjejaskan sektor-sektor yang bergantung pada diesel.
0: Mm-hmm.
1: Pendekatan

0: Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma music rate terbaik di Sound FM. Okey, persembahan Melly Goslo Ku Bahagia. Dan sebelumnya bersama A. Halim, Kisah dan Tauladan. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar. Tadi dah pun kita bersama tetamu kita mengenai peluasan sistem kawalan desa bersubsidi SKDS bersama Tuan Matthew Anak Dominic Barin, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak. Korang boleh mengikuti atau mengetahui lebih lanjut di saluran media sosial SIDAK KPDN Sarawak. Okey, sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Bauk Lunduk dan Sematan, untuk petang tu solat fardu asar akan masuk pada pukul 4.10 minit petang.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama

0: Allah Ta'ala. Imam Nawawi dilahirkan di sebuah kampung kecil bernama Nawa pada tahun 631 Hijrah. Kemudiannya berhijrah ke Damascus di Syria pada usia 19 tahun untuk menuntut ilmu. Dari situ dah bermula perjalanan seorang alim yang luar biasa. Ini sejak kecil lagi, tanda-tanda kehebatannya dah nampak. Diceritakan masa umurnya 10 tahun, ini sibuk main dengan kanak-kanak lainnya, gagu hal nyempun. Hanya duduk nyempun, malah yang menangis kerana takut kepada Allah. Seorang ulama besar yang melihat keadaannya kata, jagalah anak tu, ini akan jadi orang besar di dunia akhirat. Dan kemudian kata-kata yang menjadi kenyataan. Imam Nawawi dikenali sebagai seorang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Sehingganya kata dia setiap hari ini akan belajar 12 pelajaran daripada guru yang berbeza. Membaca, memahami, bahkan mensyarahkan, dan kehidupannya penuh dengan ilmu. Dia terkenal dengan kezuhudan yang luar biasa, makan sedikit, minum hanya sekali sehari, dan dia lebih banyak habiskan masanya untuk belajar beribadah. Benarlah kata ulama, ilmu tu disiapkan diperolehi dengan badan yang banyak rehat. Jadi Imam Nawawi tu ada juga kisah. Jadi selama beberapa tahun dia asyik pernah gurin, dia duduk aja kerana nak belajar. Dan keberkatan tadi, dengan keberkatan yang pun perjuangan, yang pun usaha, pengorbanannya, kita boleh lihatlah macam ni kitab yang selalu dibaca di Masjid Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab hadis 40 ya, dibaca di seluruh masjid, dibaca di seluruh dunia tu, yang menghimpunkan hadis-hadis penting, kitabnya Riyadus Solihin yang menjadi rujukan umat Islam. Walaupun ramai ulama menulis tentang hadis, tetapi karya Imam Nawawi juga yang diterima orang, menunjukkan apa? Keikhlasannya. Kerana dia bukan sekadar tulis, tapi dia inginkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mazhab Syafi'i namanya sangat besar, bersama digandingkan dengan nama Imam Ar-Rafi'i, dan dianggap sebagai rujukan utama. Jadi akhirnya walaupun hidupnya singkat dan sederhana, Imam Nawawi meninggalkan legasi yang luar biasa. Kitab-kitabnya terus dibaca, diajarkan dan diamalkan sehingga hari ini. Pengajaran besar daripada kisah itu yang kita dapat ambil, keikhlasan dalam ilmu akan melahirkan keberkatan yang berkekalan, bukan banyaknya harta atau panjangnya usia. So Imam Nawawi meninggal awal, umurnya 40-an dia meninggal, yang mana menentu itu tadi adalah manfaat kita menyakni kepada umat Islam. Semoga kita mencontohi Imam Nawawi yang ikhlas dalam beramal, tekun dalam untuk ilmu, dan hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Petang-petang macam tu nak oh, mendengar lagu retro. Best tak oh? Sini mau dengar lagu retro best-best oh.
1: Sarawak FM.

0: lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
2: Sound FM Bersehati Sejiwa, 4.27 minit petang. Kita bersama di jam yang ketiga sudah merisi pertemuan kita selama 4 jam 2 sampai 6 petang setiap hari di Sound FM Bersih Ritma Music Retro Terbaik. Okey, seterusnya kita nak ketahui keadaan cuaca untuk petang tu merisi info cuaca. Kita ada Iskandar di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Selamat petang. Apa khabar kita?
3: Sihat. Alhamdulillah, sihat.
2: Okey, Iskandar, silakan dengan info cuaca untuk petang ini.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 25 Jun 2026. Dia mulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betun dan Mukah. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan Mukah. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jumpa lagi, Iskandar. Okay.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Iskandar dari Met Malaysia untuk info cuaca pada petang ini. Okey, antara lain untuk jam tu, kita akan ikuti refleksi diri terbitan Jai. Sekejap-jap lagi akan kita siarkan. Dan juga perkembangan sukan terkini mesti Gohead Sarawak. Kita akan siarkan pada pukul 4.45 minit petang terbitan AIDA. Okey, terus kekal bersama mendengar.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Di antara kepimpinan yang kita polah lah untuk keluarga kita, keupayaan ibu bapa menawan hati dan pikiran anak-anak untuk menjadikan anak-anak berguna berjaya di dunia dan akhirat, ialah maksud kepimpinan. Keupayaan mak bapa menawan hati anak dan pikiran anak untuk menjadikannya kelak berguna dan berjaya di dunia dan akhirat. Sekolah pandai, ngaji pandai, agama pandai, hormat orang tua, ya. Nisi ada lari pada rumah, ya. Nisi hidup gam, nisi terlibat dengan dadah, ya. Nisi buli orang. Anak sekurang-kurang macam tu dan agaklah kita. Walaupun secara hakikatnya nisi dapat kita nak adakan anak yang nisi ada masalah. Memang ada masalahnya, tapi minimal masalahnya. Jangan kelak masuk penjara, turun penjara, masuk penjara, keluar penjara, anak kita aja sampai mak bapak malu nak bergaul dengan orang tentang perangai anak. Jadi kepimpinan dalam keluarga bermaksud macam ni, kita laki bini nak menawan hati dan fikiran anak-anak kita, ya, untuk menjadikannya berguna dan berjaya di dunia dan akhirat. Agamanya cukup, sekolahnya okey. Tu kita ragu anakku semua A, ya. Ingat, kita ada anak kadang-kadang first class honors dari universiti, first class, tapi tak respect dengan mak bapak, tak hormat dengan mak bapak. Kadang-kadang anak tu gaji besar, tapi mak tu, bapak tu dihantar ke rumah penjagaan orang tua. Anak banyak, tapi anak ragu. Bisa ada ragu dengan mak bapak lagi. Ini kita tidak mahu. So kurang-kurangnya bapak kita ada, siadanya minta duit ke kita sebenarnya, ya, minta tangga, minta abas tewa kampung, ya, tiba ke orang Iban, udah namanya ngadu ke gawai. Si anak-anak dari pulai ke rumah, ringat nama orang tiga gaji besar pulai ndak gawai, mesti kita pun sama juga lah. Muraya tu anak kita ndak nampak. Mau apa lagi adalah, mau apa sedagi boleh buatlah, ya. Bagi kita adik-beradik itu lain lagi cara kita dengan mak bapak kita. Bagilah kita, apabila kita pandai memimpin keluarga, anak kita berjaya dunia akhirat, hati kita senang, ya. Jadi apabila mak bapak ada upaya mempengaruhi anaknya, insyaAllah anak itu okey, ya. Mungkinnya sebenarnya isi 100% hebatlah, ya. Ada juga kekurangannya, tapi alhamdulillah lah kalau kita dapat mengaturnya, alhamdulillah kurang sikit masalahnya, kurang sikit apa yang benda yang dilakunya tidak baik, ya. Memang jadi anak memang ada masalah, memangnya mancai kata saya, ya, memangnya bola hitam pun dulu pun, masa sekolah dulu pun bola juga, ya. Jadi ya kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara FM Mesahati Sejiwa. Okey, bawa jap mengikuti refleksi diri Terbitan Jai. Okey, bawa dah masa kita nak jenguk komen daripada pendengar kita yang dihantar di Facebook. Terima kasih pada orang yang terus dengar sampai saat tu. Ada yang dah hantar sejak mula live tadi pukul 2, 2 jam yang lepas lah. Walaupun dah berakhir, kami mesti lupa komen tak orang. Bermula dengan Nora. Kita juga ada Mohamad Amri, hiburan di Jeraya tu, dengan lagu dandut boleh si. Tadi awal-awal dah ada lagu dandut, rasanya dah puas hati dah nak. Syarifah Hanifah, Syekh Akil, rasa ngantuk mata, si Alah layan rikmah dulu. Untuk 2 jam yang lepas mungkin dah tidur dah kali nak. Suhaila Abdullah, selamat petang. Hamidah Mordia, dia komen awal-awal tadi. Kita juga ada Sabtiah Ramli, tak boleh baca komen salam lagu yang dituju pada Tok Andesia. Haji Wahbi, madah cuaca di Matang ni panas, makan cucu pusuk ya 2 jam yang lepas. Dari Kabung juga madah cuaca panas. Kita ada Rashidah Edi, Masnah Loso, terima kasih. Selamat petang juga untuk Masnah Arni, Mak Usu, selamat petang. Juga madah kampung sidaknya panas, sini kampung kita. Rugai Marikan, cuaca cerah je. Salam untuk semua pendengar. Minta lagu Sinaran Sila Majid, Bot Sewa Pak Wan, Nulana Kuang, Elisman Detra. Kita juga ada Biah-Biah, selamat tugas Musrok, ceria selalu, terima kasih. Bakri Pawi, mak lagu Misali Cintaku Utopia. Kalau kita akan selitkan bersama lagu rock, rock kapak untuk kita. Madu Kemenyan, selamat datang. Nak dengar Chris, Tiara. Juga kita ada James Pengiran, untuk juga komen 2 jam yang lepas. Sufian Sulaiman juga hadir. Kita juga ada Sadiah Jidia, Amran Saili. Lagi kita ada Belanda. Terima kasih untuk lagu-lagu retro terbaik. Teringat zaman-zaman bujang kerak dulu. Kenaknya bujang kerak kali masa cinta monyet anak. Okeylah kerak lah. Okey, apa pun macam-macam nak panggilan yang bujang manok ada juga nak. Okey, terima kasih. Kita juga ada Muhammad Hussein, Wan Simunjan, Ulu Simunjan gedung tu juga madah panas dari kampung Sibau Rumbau. Okey, terima kasih pada yang mendengar. Mungkin tak masih kekal sampai saat tu nunggu komen tak orang dibaca. Ya, dok jam lepas kelak kami cek lagi, semak lagi, mungkin ada yang terkini. Buat jadi kongsikan tadi info tentang legenda tu Michael Jackson. Don't Care About Us, menyusul selepas sebuah lagu rock kapak kita bersama Leila Bidadari. Hanya di Sound FM Sehati Sejiwa.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Afrika Selatan mencipta sejarah apabila melangkah ke persinggahan kala mati Piala Dunia buat kali pertama selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan A. Kejayaan tersebut menamatkan penantian panjang Bafana Bafana yang sebelum ini gagal melepasi peringkat kumpulan dalam 3 penampilan terdahulu pada edisi 1998, 2002 dan 2010. Wira kemenangan Afrika Selatan ialah pemain sayap lincah Tavelo Maseko yang meledakkan jaringan tunggal perlawanan pada minit ke-63. Selepas beberapa kali mencuba sepanjang perlawanan, percubaan kelimanya akhirnya membuahkan hasil apabila rembatan yang dilepaskan berjaya melepasi celah kaki James Castro sebelum menewaskan penjaga gol Korea Selatan Kim Sung-yu. Jaringan itu cukup berharga kerana memastikan Afrika Selatan meraih 3 mata yang membawa mereka ke pusingan 32 terbaik selepas bersama dengan kedudukan kedua kumpulan A dengan 4 mata. Kemenangan itu menyaksikan Afrika Selatan mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati dan bakal berdepan Kanada pada pusingan 32 terbaik nanti. Okey, itu sahaja untuk perkongsian Go Ahead Sarawak pada hari ini. Teruskan untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik, satu jiwa sejuta sorakan.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak. Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom
2: dengarlah Ritma di Sarawak FM.
3: Ritma Sarawak FM, muzik retro terbaik. Okey, dah bersama ikuti perkembangan sukan Piala Dunia FIFA 2026. Setelah kita akan silitkan lagi mengenai perkembangan-perkembangan untuk kita masukkan menerusi perkembangan dunia dan isu global di jam yang tak akhir kelak. Pukul 5 petang ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah dan antara lain untuk jam yang keempat kelak. Jam yang terakhir, kami bersama Tok Wang, kita akan siarkan iklan jawatan kosong pada pukul 5.30 dan juga kita akan terus kongsikan info-info luar negara, isu global dan juga lagu-lagu retro yang ujung-ujung pasti yang terbaik ditinggal untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Amran Saili yang telah komen di live Facebook untuk petang tu. Kita juga ada Asfian Mahyus. Juga kita ada Fazli Nur Fikri Fas. Segi-gi panjang namanya tapi ada tulis Cool Speed. Lagu-lagu terbaik, minta lagu Bed of Roses untuk kawannya katanya. Tadi kita dah siarkan sikit lagu Bon Jovi. Semoga terhibur. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sound FM. Ritma 2 sampai 6 petang.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try lah.
0: Try.
2: Lepas si mic akan pakai ya.
0: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional. Dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM sehati sejiwa. Dan masa itu semestinya kami

0: On me lah, ampun style ni.
1: Sama FM Sati Sejiwa. Okey, 5:17 minit petang. Buat apa tu? Sedang buat apa tu? Mungkin ada yang memandu yang dalam perjalanan derbing ke. Hati-hati tak orang, walaupun banyak tempat panas, cuaca bagus pada petang tu. Sebestinya kita laju. Tambah dengan lelah, letih balik dari kerja yang sentiasa bawa sepada. Hati-hati di jalan raya. Okey, iklan jawatan kosong pada pukul 5:30. Telah ada beberapa info perkembangan-perkembangan dunia ready untuk dikongsikan di jam tu. Jadi tolong terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro terbaik.
2: Ha, irama lagu yang satu akan kesedap tu.

agenda Jamal Abdillah sepi seorang perindu. Okey, setiap hari ataupun setiap kali pertemuan kita mesti rikmal. Dan antara yang wajib diminta oleh pendengar kita, lagu Jamal Abdillah. Okey, sebelum berakhir, ada buah pagi info perkongsian untuk perkembangan-perkembangan dunia. Di Caracas, dua gempa bumi kuat melanda Venezuela Rabu lepas mengorbankan sekurang-kurangnya 32 orang dan mencederakan 700 yang lain apabila bangunan-bangunan runtuh di dalam dan sekitar ibu negara Caracas, menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez. Gempa bumi bermagnitud 7.2 melanda kira-kira 160 km dari barat Caracas, diikuti gegaran bermagnitud 7.5 kurang seminit kemudian menurut pemantauan geologi Amerika Syarikat USGS. Di Istanbul, kira-kira 20 juta tong minyak mentah telah keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir menerusi 72 kapal. Itu seperti yang dimaklumkan oleh Setiausaha Tenaga Amerika Syarikat Chris Wright pada Rabu, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Washington akan memastikan aliran minyak melintasi laluan air utama itu walaupun tanpa perjanjian dengan Iran. Wright memberitahu di Forum Tenaga Global Reuters di New York. Okey, yang antara perkembangan untuk berita-berita dunia sebelum berakhir. Dan kita balik pada cerita bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Tak orang boleh memilih saluran nangga di apa nama te, MyTV ya. Di ATM Click pun boleh. Untuk perlawanan esok kumpulan EF dan juga D, DEF. Curaçao akan menentang Ivory Coast. Ecuador bertemu Jerman pada pukul 4 pagi. Perlawanan pada pukul 7 pagi, Tunisia menentang Belanda. Dan Jepun akan menentang Sweden. Dan perlawanan pada pukul 10 pagi esok, Turki menentang tuan rumah Amerika Syarikat. Dan Paraguay bertemu Australia pada pukul 10 pagi. Jadikan RTM sebagai saluran pilihan nombor satu untuk info dan juga perkembangan-perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, berakhir di situ. Corina bersama Tok Wang pukul 6 dalam Berita Sound FM. Dan selepasnya, mesti ruangan Simfoni Rail akan menemani Tok Wang 3 jam yang berikutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

impikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Frekuensi Sarawak FM.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Tiang klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada kita walau di sini juga dengan stream Sarawak FM pada waktu tu. Alhamdulillah, meneruskan lagi perjalanan kita di Sarawak FM pada waktu tu dekat ritma muzik radio terbaik bersama dengan DJ Musrock sebentar tadi dari 6 petang tu. InsyaAllah sampai pukul 9 malam kelak Rail akan bersama dengan kita pada hari itu Kamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1447 Hijrah kepada kita yang dah selesai tugas masing-masing di tempat kerja nak. Alhamdulillah, apapun selamat dalam perjalanan balik ke rumah kediaman masing-masing lah. Oh, insyaAllah sampai dengan selamat lah hendaknya. Dan musik ritma musik retro simfoni mahbah musik jiwa pada petang tu insyaAllah sebentar aja lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zone di Sarawak petang tu. Dan kepada kita yang bersama-sama pada waktu tu boleh singgah juga ke live stream Facebook Sarawak FM, boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sana dengan ucapan dan salam daripada kita. InsyaAllah ada komen-komen yang masuk lah, kami akan bacakan, kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Sarawak FM, sekasih sejiwa.
4: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa, Moncu, Undok, Bukit Manang, Lom Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.33 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 6.36 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.39 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.40 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.45 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 6.46 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Suyaman Angkelili Lebuan Tu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.45 minit petang. Manakala di Zon 7, Samarahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.47 minit petang. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.51 minit petang.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
7: #sehatisejiwa

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
3: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni. Baik, terima kasih kepada kita yang terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM, Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa. Pada waktu itu, insyaAllah apa juga urusan kita kena tahu now, dipermudahkan semuanya. Alhamdulillah cuaca baik juga sepanjang hari itu, khususnya di Bandar Kuching itu, dan musim ramalan Met Malaysia juga yang berkuasa dari pukul 4 petang tadi selama 12 jam yang seterusnya. Cuaca pada sebelah malam sampai awal pagi esok juga di ramal cuaca baik, sedang hujan di beberapa tempat, antaranya di Kuching, Serian, Semahan, Seriaman, Betong, Serike, Sibu dan Mokah. Manakala hujan di ramal juga di beberapa tempat, antaranya di Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. InsyaAllah ada perancangan kita pada sebelah malam tu terus dipermudahkanlah hendaknya. Dan musim simponi seterusnya pada petang tu, insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6:51 minit petang tu kelak, insyaAllah kita akan diperdegarkan terlebih dulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة والحسنات بعشرة أمثالها. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pukul 7.49 minit malam. Zon 1, Lembang Sunda Tusan Lawas pada pukul 7.52 minit malam. Zon 2, Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.54 minit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.56 minit malam. Zon 4, Igan Oya Balinga Muka dan Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 8 malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darus Reke Julau Bintango dan Rajam pada pukul 8.01 minit malam. Zon 6, Kabong Lingga Suyaman Engkelili Lubuan Tubetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.01 minit malam. Zon 7, Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.03 minit malam. Dan hari sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu isyak pada malam ni pada pukul 8.06 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
5: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
1: صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan membicarakan dan membahaskan satu ayat daripada surah Sad ayat yang ke-26 yang membicarakan tentang soal kepimpinan. Maksud ringkas daripada ayat ini, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu kerana ia akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Daripada ayat ini, maka dapatlah kita mengambil pengajaran daripada sudut kepimpinan yang merupakan sebagai amanah daripada Allah SWT. Kepimpinan adalah suatu taklif, satu tanggungjawab. Ianya bukan suatu kehormatan bagi seseorang yang mendapat kuasa. Seorang pemimpin hakikatnya merupakan khalifah ataupun wakil Allah untuk mentadbir bumi dengan nilai-nilai yang dibawa, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang dibawa, yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu, kepimpinan ataupun jawatan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang dipikul agar ianya dapat dilaksana dengan adil. Pemimpin mesti sedar bahawa kuasa mereka dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Maksudnya demikian, dalam ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini, keadilan merupakan teras kepada kepimpinan. Keadilan adalah asas pemerintahan. Maka keputusan mesti berpandukan kepada kebenaran, fakta, undang-undang yang adil. Tiada diskriminasi hanya disebabkan status, kaum ataupun kepentingan peribadi. Maka kepimpinan tanpa keadilan akan membawa kepada kerosakan sosial. Di antara perkara penting yang harus kita ambil juga iktibar daripada ayat ini, iaitu bahaya hawa nafsu dalam memimpin. Kerana hawa nafsu meliputi kepentingan diri, tekanan politik, emosi dan rasuah. Maka nafsu akan memesongkan keputusan walaupun seseorang itu berilmu dan berpengalaman sekalipun. Maka pemimpin yang tunduk kepada hawa nafsu pasti akan hilang integritinya. Oleh demikian, kesan daripada penyalahgunaan status kepimpinan ini akan menyebabkan rakyat menjadi rosak, sistem juga menjadi rosak, mengundang kezaliman dan kesalahan pemimpin memberi kesan berantai kepada masyarakat, bukan dalam tempoh waktu yang dekat, tetapi mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diperbaiki semula. Maka oleh demikian, accountability harus ada pada setiap pemimpin. Kerana pemimpin yang zalim sering melupakan hisab di akhirat. Sedangkan hakikat pembalasan bukan hanya sekadar di dunia, tetapi pembalasan yang sebenar adalah bila mana kita dihimpunkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka oleh demikian, prinsip kepimpinan Islam berdasarkan ayat ini, iaitu yang pertama, amanah bukan kemegahan, keadilan bukan sebagai dasar, keadilan adalah dasar pemerintahan, integriti mengatasi kepentingan diri, penolakan hawa nafsu dan rasuah, serta kesedaran hisab di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan, bila kita meletakkan asas kepimpinan berteraskan akidah ataupun tauhid, keadilan dan accountability seperti mana yang terdapat dalam kisah Nabi Allah Daud AS ini, maka pemimpin bukan sekadar sebagai pentadbir di atas muka bumi, tetapi hakikatnya setiap pemimpin itu merupakan penjaga amanah Allah yang akan dipersoalkan setiap keputusan yang mereka buat. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin agar terus melakukan yang terbaik demi masa depan di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama membayangkan seorang ulama yang hidupnya sederhana tetapi nyampun ilmu yang menerangi seluruh dunia sehingga hari itu. Jadi kita hari itu nak cerita sedikit kisah tentang Imam Al-Nawawi ataupun Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi dilahirkan di sebuah kampung kecil bernama Nawa pada tahun 631 Hijrah. Kemudiannya berhijrah ke Damascus di Syria pada usia 19 tahun untuk menuntut ilmu. Dari situ dah bermula perjalanan seorang alim yang luar biasa. Ini sejak kecil lagi tanda-tanda kehebatannya dah nampak. Diceritakan masa umurnya 10 tahun ini sibuk main dengan kanak-kanak lainnya, gagoh halnya pun. Hanya duduk yang pun malah yang menangis kerana takut kepada Allah. Seorang ulama besar yang melihat keadaannya kata, jagalah anak tu, ia akan jadi orang besar di dunia akhirat. Dan kemudian kata-kata yang menjadi kenyataan. Imam Nawawi dikenali sebagai seorang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Sehingganya kata setiap hari ia akan belajar 12 pelajaran daripada guru yang berbeza, membaca, memahami, bahkan mensyarahkan, dan kehidupannya penuh dengan ilmu. Ia terkenal dengan kezuhudan yang luar biasa, makan sedikit, minum hanya sekali sehari, dan ia lebih banyak habiskan masanya untuk belajar beribadah. Benarlah kata ulama, ilmu tu disiasatkan diperolehi dengan badan yang banyak rehat. Jadi Imam Nawawi tu ada juga kisah. Jadi selama beberapa tahun ia asyik pernah gurin, ia duduk saja kerana nak belajar. Dan keberkatan tadi, dengan keberkatan yang pun perjuangan, yang pun usaha, pengorbanannya, kita boleh lihatlah macam ni kitab yang selalu dibaca di masjid Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab hadis 40 ya, dibaca di seluruh masjid, dibaca di seluruh dunia tu, yang menghimpunkan hadis-hadis penting, kitabnya Riyadus Solihin yang menjadi rujukan umat Islam. Walaupun ramai ulama menulis tentang hadis, tetapi karya Imam Nawawi juga yang diterima orang, menunjukkan apa keikhlasannya. Karena ia bukan sekadar tulis, tapi ia inginkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mazhab Syafi'i namanya sangat besar, bersama digandingkan dengan nama Imam Ar-Rafi'i dan dianggap sebagai rujukan utama. Jadi akhirnya walaupun hidupnya singkat dan sederhana, Imam Nawawi meninggalkan legasi yang luar biasa. Kitab-kitabnya terus dibaca, diajarkan dan diamalkan sehingga hari ini. Pengajaran besar daripada kisah itu yang kita dapat ambil, keikhlasan dalam ilmu akan melahirkan keberkatan yang berkekalan, bukan banyaknya harta atau panjangnya usia. So Imam Nawawi meninggal awal, umurnya 40-an dia meninggal, yang mana menentu tadi adalah manfaat kita menyakni kepada umat Islam. Semoga kita mencontohi Imam Nawawi yang ikhlas dalam beramal, tekun dalam untuk ilmu, dan hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan.

0: Jiwa.
1: Alhamdulillah, terus bersama kita mesti jam ketiga Simfoni Mahu Mesti Jiwa pada malam itu dah pun 8.27 minit malam. Jadi selamat malam dan terima kasih loh kerana terus hati sejiwa di SWPM. InsyaAllah malam jemaat doa amal ibadah kita diterima andanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan selamat menaikkan salat fardu isya sebentar tadi kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zone 8. Okey, orang kapit, jangan lupa mengalami program Sawakku Sayang SKS yang akan bermula esok. Esok dah start sampai Ahad tu. InsyaAllah banyak aktiviti yang telah pun diatur khusus kepada kita warga kapit sempena dengan SKS yang memasuki destinasi yang keempat selepas Limbang, Miri dan Bintulu. Sebelum tu acara kemuncak SKS tu dijadualkan berlangsung pada hari Sabtu tu dengan majlis perasmian oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi ya, untuk program Sarawak Ku Sayang SKS yang bermula esok hingga hari Minggu tu. Nah, jadi rami-rami orang kapit jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan Sarawak Ku Sayang. Baik, dah pun 8.28 malam pada waktu tu. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di live stream yang terus memeriahkan live stream kita pada malam tu dengan komen-komen menyapa sahabat-sahabat kita yang lain. Dan antaranya diterima daripada Sabtiah Ramli. Waalaikumsalam Sabtiah Ramli, terima kasih menyapa kita di situ. Nyampe salam Jumaat yang barakah dan salam 9 Muharram 1448 Hijrah. Yang mana cerah cuaca pada petang tu di Biri, alhamdulillah. Jadi juga dengan ucapan selamat mendengar solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga malam kita semua diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sabtiah Ramli. Masnah Loso yang seterusnya, waalaikumsalam. Masnah Loso, terima kasih menyapa kita di situ. Jadi dengan ucapannya selamat menaikkan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat, dan semoga amalan-amalan kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Masnah Loso. Nak dengar lagu daripada Nur Hijrah Yahya terbaru Fitrah, insyaAllah mesti simfoni akan sama-sama kita dengar. Jadi teruskan sehati sejiwa di Sarawak FM. Dan lagi daripada Hajarah B, waalaikumsalam Hajarah B, ada ucapannya selamat malam Jumaat penuh berakah dan salam Maghrib Isyak buat semua muslimin dan muslimat. Terima kasih Hajarah B. Dan Norliana Kuang juga ada juga bersama dengan kita. Terima kasih menyapa kita di situ dengan titipan salam simfoni Mahabang Musyid Jiwa serta ucapan selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat. Terima kasih Norliana Kuang. Elisman Detra juga ada kesempatan juga bersama dengan kita pada malam itu. Mesti komennya. Waalaikumsalam Elisman Detra. Juga dengan titipan kata untuk dikongsikan bersama dengan kita pada malam itu. Usah lupa tiga waktu amat penting. Waktu pagi untuk senyumkan kehidupan kita, waktu senja menghitung sisa kehidupan indah di siangnya, dan waktu malam untuk kita abadi memori indah, rehatkan rohani dan jasmani. Jadi salam manis tanpa gula, salam mesra tanpa jumpa, dan salam rindu tanpa bertemu daripada Alice Mandetra. Terima kasih Alice Mandetra, semoga dipermudahkan urusan kita. Dan insyaAllah ada lagi, kami akan kongsikan komen-komen seterusnya daripada sahabat-sahabat kita di live stream. InsyaAllah mesti simponi Mama Musik Jiwa, hanya di Sol FM, sehati sejiwa.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig pitok ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kesihatan.
1: Tidak radio pun ada juga
0: dah. Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Kami Iman.
4: Kami Ais.
3: Dengarkan Sarawak FM.
4: Sehati sejiwa.
5: Ya, terima kasih kepada kita yang terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa. Walau di sini juga kita berada pada waktu itu yang juga stream Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita. Semoga dipermudahkan apa juga urusan kita pada waktu itu. Malam Jumaat no, insyaAllah diberkati segala amal ibadah kita. Baik, musik simfoni Babah Musik Jiwa pada jam terakhir tu. Jadi jangan lupa satu jiwa sejuta sorakan bersama dengan RTM untuk menyaksikan pelawanan menarik peringkat kumpulan pada minggu tu, aksi kumpulan terakhir dalam setiap kumpulan. Dan esok Jumaat pagi, jangan lupa lepaskan peluang untuk menyaksikan pelawanan-pelawanan menarik melibatkan kumpulan E, F dan juga D seawal 4 pagi serentak untuk pelawanan kumpulan E melibatkan pasukan Ecuador menentang pasukan Jerman. Selain Curaçao menentang Ivory Coast bermula pada pukul 4 pagi. Boleh kita nanggah secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga TV OK untuk pelawanan itu. Dan 7 pagi esok menarik pertemuan jago Asia kita Jepun menentang Sweden untuk kumpulan F dan juga Tunisia melawan Belanda bermula pada pukul 7 pagi untuk pelawanan terakhir kumpulan F. Dan sikit-sikit aksi untuk kumpulan D 10 pagi esok yang akan berlangsung melibatkan pertemuan di antara Paraguay menentang Australia dan Turki menentang Amerika Syarikat. Jadi ya, untuk pelawanan terakhir kumpulan E, F dan juga D. Jadi antaranya dua pasukan yang akan automatik layak lah di tempat yang pertama dan kedua kumpulan, dan ketiga terbaik bergantung dengan keputusan-keputusan lain dalam pelawanan kumpulan yang seterusnya untuk melayakkan diri ke peringkat ke-32 terbaik untuk peringkat kalah mati kelak. Jadi ya, untuk Piala Dunia 2026 dan seterusnya ada kesempatan lagi pada masa itu untuk dikongsikan lagi komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang seterusnya di live stream pada waktu itu, antaranya daripada Sadia Haji. Dia terima kasih menyapa kita di situ. Salam 9 Muharram 1448 Hijrah daripada Sadia Haji Diah kepada rakan-rakan muslimin dan muslimat dan sahabat beristirahat. Dan salam Jumaat kepada semua juga beserta dengan ucapan sahabat menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada kita. Semoga diterima lah segala amalan kita insyaAllah. Terima kasih Sadia Haji Diah. Dan daripada Nur Liana Kuang, salam maghrib dan isya kepada kita, ceria selalu. Terima kasih Nur Liana Kuang. Jadi semua menaikkan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat daripada Nur Liana Kuang. Dan lagi dikongsikan daripada Nora Ngah Nora. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Terima kasih menyapa kita di situ lah. Menyampaikan salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat Amran Saili juga sama. Terima kasih menyapa kita di situ dan Mahani Ani, salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Dan dengan lagu daripada Intim, Kasih Kekasih, InsyaAllah. Mahani Ani, biar-biar. Waalaikumsalam, biar-biar. Terima kasih menyapa kita di situ. Suhaila Abdullah juga, terima kasih. Lagi daripada Aspian Mahius, rakan kita dari Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih menyapa kita. Dan ada lagi sahabat kita yang seterusnya, Matih. Terima kasih juga, Sufian Sulaiman dan Pak Su Omar. InsyaAllah. Terima kasih, ha, untuk ngantar komen kita pada malam tu, mesti live stream Facebook SarFM. Jadi ajak sahabat-sahabat kita, insyaAllah ada lagi pertemuan kita akan datang. Kita akan bersuara lagi lah, oh, untuk simfoni Mahbah Mengusik Jiwa. Dan seterusnya, semalam malam kelak kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan pasti seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, mesti Gatra, Muzik Tanpa Batasan, dari semua malam sampai 12 tengah malam. Jadi setakat itu saja, salam malam jemaat, semoga dipermudahkan apa juga urusan kita. Dan terus dengan Suat FM, Sehati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak melebihi daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam asi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki kian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jenak.
1: Nah, ya, nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Okey, itu dia Gacha Music Tanpa Batasan. Tadi kita orang hiburkan dengan lagu Exist Rahsia Pohon Cemara. Dan untuk malam untuk Gacha 9 hingga 12 malam, kami Aida akan bersama dengan kita orang untuk edisi hari Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada DJ Rail yang telah pun bersama dengan kita orang untuk Simfoni sejak pukul 6 sampai 9 malam tadi. Okey, dan apa-apa pun untuk malam tu, kita chill-chill aja. Kita orang pun dah untuk sepanjang hari tu dah kepak-kepak kerja kan. Malam-malam macam tu, nak relax. Jam dah pun pukul 9.21 malam. Malam tu kita layan lagu-lagu permintaan kita orang. Kita orang boleh ajak share apa lagu permintaan kita malam tu. InsyaAllah kami akan putarkan lagu-lagu permintaan kita orang seperti biasa. Okey, apapun. Lepas tu, sebelum kita layan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita dah awal tadi sebenarnya, kita ada Mahani Ani minta lagu Hafiz Shuib Terus Bersinar. Kita ada juga Bang Sufian Sulaiman, assalamualaikum. Mohon belanja lagu Menamakan Mencinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Wow. Dan kita ada juga lagu daripada permintaan daripada siapa tu tadi, sikit tadi, Okay Setegam Mak Kau. InsyaAllah lepas tu kita akan layan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Tapi sebelumnya, kita akan dengarkan dulu ulangan untuk Johor Round untuk hari tu, terbitan Nadia Agi.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Apabila jam menghampiri waktu petang, langit di Bandaraya Kuching seringkali berubah menjadi kanvas yang penuh dengan warna keemasan dan merah jambu. Hari ini Nadia nak berkongsi dengan anda beberapa lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang paling memukau di Kuching. Waktu matahari terbenam di Kuching biasanya berlaku sekitar jam 6.30 petang. Bagi anda yang berada di tengah bandar, tebingan Kuching atau waterfront adalah lokasi paling ikonik untuk merasai suasana ini. Dari atas Jambatan Darul Hana, anda boleh melihat pemandangan panorama 360 darjah yang merangkumi bangunan Dewan Undangan Negeri, Astana dan Masjid Terapung yang sangat cantik apabila disinari cahaya senja. Jika anda inginkan kelainan, menaiki bot menyusuri Sungai Sarawak menerusi River Cruise atau mengikuti jelajah berbasikal pada waktu petang memberikan perspektif yang cukup berbeza. Namun, bagi pencinta suasana pantai, kawasan di Pantai Damai kekal menjadi destinasi pilihan utama untuk melihat matahari terbenam tepat di garisan ufuk laut dengan suasana yang lebih santai. Untuk mendapatkan gambar yang paling berkualiti, saya cadangkan anda sudah berada di lokasi sekurang-kurangnya 30

0: 10 hingga 45 minit lebih awal. Ini kerana warna langit biasanya akan menjadi paling pekat dan menarik sejurus sebelum matahari hilang sepenuhnya. Pastikan lensa kamera handphone anda bersih daripada sebarang kesan cap jari supaya cahaya lampu bandar tidak kelihatan kabur atau flare dalam foto anda. Sambil menunggu detik indah itu, ambillah masa untuk berehat dan menikmati angin petang yang segar bersama keluarga atau rakan-rakan. Daripada cahaya jingga di atas sungai hingga ke bayang gunung di tepi pantai, setiap senja di Kuching adalah hadiah alam yang tidak patut kita lepaskan. Jom kita raun cari sunset petang ini. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. D

Okey, itu dia tadi lagu daripada Hafiz Syuib, Terus Bersinar. Itu adalah lagu permintaan daripada rakan kita melalui Facebook Sarawak FM. Nah, teruskan kongsikanlah lagu-lagu permintaan kita orang untuk malam tu. Jadi apa dia pula kita orang ya? Ketika itu ada yang dah baru lepas makan malam kah, ataupun ada yang tengah beristirahat chill-chill kah, ataupun ada yang dah nak ngantuk mata nak tidur, maklum esok hari nak bekerja. Okey, jangan tidur dulu. Ni tahu kita orang ada lagu-lagu permintaan yang kita orang mau layan sebelum kita orang tidur malam tu. Okey, apapun mungkin ada yang nak tidur awal sebab kelak awal pagi nak sambung nangga bola kan, siapalah tahu kan. Okey, tapi apa-apa pun, lepas tu kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan kita. Kita ada daripada Noraini. Noraini, waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih. Mohon untuk putarkan lagu Budak Kacamata Bintang. Okey, lepas tu kami akan mainkan lagu pilihan kita orang. Kita ada Dian di Asan, layan untuk apa malam tu sambil minum kopi dengan family. Selamat beristirahat untuk kita. Dan kita ada Kak Rukaya Merikan, selamat malam. Kita ada Kak Masna Loso, Siti Salwa mendengar daripada Kedah. Minta putarkan lagu Aku Punya Perasaan dan Cuma Tiada Lagi Air Mata. Kedua-dua lagu yang ada dalam simpanan kami. Mungkin kita boleh mohon untuk lagu yang lain. Dorina Wang, selamat malam. Mohon diputarkan lagu Ukis Di Luar Kemampuanku tu. Lagu tu ya, yang kami dah putarkan di awal tadi. Maimunah Vanjol, okay, selamat malam. Mohonkan putar lagu Mengulit Kenangan daripada Data. InsyaAllah lepas tu kita akan mainkan lagu Mengulit Kenangan. Asbia Mahfuz daripada Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih untuk kita orang yang memilih untuk mendengar Strike FM pada malam tu. Okey, kita layan lagu yang seterusnya. Dan seperti biasa, untuk pukul 10 malam, kita ada berita ringkas daripada Nasional FM. Ini dia Budak Kacamata Bintang.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita bersama.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, sarang kuna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Adalid dalam berita ringkas Sarawak FM. Jeraya Wara Project of Dream Realize Pro DR 2026 akan menjelajah 14 daerah di seluruh Sarawak, bermula di Lawas pada 7 Julai dan berakhir di Lunduk pada 26 Ogos depan. Menurut Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Lin Talib Saleh, Karnival Pendidikan dan Kerjaya tersebut menyediakan platform interaktif bagi mendapatkan maklum pengajian tinggi, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan kerjaya. Sasaran utama program ini merangkumi para pelajar, lepasan sekolah, ibu bapa serta seluruh lapisan masyarakat. Peserta juga berpeluang mengetahui pelbagai bantuan kewangan dan pembiayaan pendidikan yang disediakan. Program itu mampu merapat jurang maklumat antara komuniti bandar dan luar bandar. Ia bagi memastikan lebih ramai anak Sarawak mendapat akses pendidikan serta pembangunan modal insan. Gerakan koperasi di Sarawak digesa merebut peluang dalam sektor ekonomi hijau dan tenaga boleh diperbaharui bagi menjana pendapatan baru serta memperkukuh pembangunan komuniti. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan, Institut Koperasi Malaysia, Muhammad Zaid Mat Yunus berkata, Sarawak berada pada kedudukan strategik untuk menerajui agenda ekonomi hijau negara dengan pencapaian lebih 70% campuran tenaga hijau dalam penjanaan elektrik negeri. Perkembangan sektor tenaga hidro, ekonomi hidrogen dan tenaga solar buka ruas luang kepada koperasi untuk terlibat secara aktif dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Katanya, koperasi berpotensi memainkan peranan penting dalam projek tenaga hijau seperti solar community, pengurusan sisa dan pertanian lestari. Beliau berkata demikian pada program Bicara Ilmu Ekonomi Hijau Sarawak di Miri. Kerajaan Sarawak bercadang mewartakan Gereja Anglican St. Paul di Banting Lingga di bawah Ordinan Warisan Sarawak 2019 bagi memelihara nilai sejarah dan warisan bangunan berkenaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, langkah itu akan membantu usaha pemuliharaan serta perlindungan gereja yang berusia 167 tahun tersebut. Pewartaan itu dijangka memberi pengiktirafan rasmi terhadap nilai sejarah Gereja Anglican St. Paul sekaligus memastikan warisan berkenaan terus dipelihara untuk generasi akan datang. Bagaimanapun, usaha itu memerlukan kelulusan Biskop Gereja Anglican di Sarawak dan Brunei sebelum proses pewartaan dapat diteruskan. Beliau berkata demikian pada Majlis Merarau Ngiling Tikai Gawai Dayak Daerah Pantut di Sri Aman. 100 warga asing ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresi Malaysia Bahagian Bintulu bersama pasukan Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi melibatkan Ops Lera, Ops Gegar dan Ops Belanja dijalankan di 8 lokasi sekitar Bintulu bermula 1 pagi 21 Jun hingga 8 pagi 22 Jun lepas. Menurut kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak, 124 individu diperiksa dalam operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati 100 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk tinggal lebih masa, tidak memiliki pas atau permit sah serta melanggar syarat pas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pematuhan Undang-Undang Imigresen Negara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Adali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

Okey, dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sedikit info yang anda nak kongsikan untuk anda semua. Ini adalah mengenai amaran ribut petir daripada Jabatan Malaysia, daripada Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri termasuk di Sarawak, itu di kawasan Limbang dan Lawas. Dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan amaran itu dikeluarkan pada pukul 8.45 minit malam. Jadi untuk kita orang yang mungkin berada di kawasan amaran ribut petir itu, diminta untuk terus berjaga-jaga. Dan juga untuk kita orang untuk sentiasa memastikan untuk melihat keadaan cuaca semasa saat kini. Itu pun kita tahu keadaan cuaca pun si menentu, mudah ada kelaknya awal pagi hujan, kadang-kadang lewat petang hujan, tengah harinya panas, petangnya hujan, malamnya hujan. Apapun, sentiasa update dengan info ataupun cuaca semasa di negeri Sarawak. Okey, kita layan terus lagu yang seterusnya. Kami pun sibuk kawan-kawannya. Itu adalah lagu daripada Tri Suaka, Merayu Tuhan, dan juga dua lagi lagu permintaan, iaitu Samudra Terminal Cinta dan juga Hakim Rosli Sangkarita, hanya di Gatra.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salinan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: Inek tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kinek tu. Tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kinek tu.
1: Betul-betul percuma.

Okey, layan tadi dengan lagu Sangkar Derita daripada Hakim Rusli untuk pertemuan di jam yang ketiga Gatra pada malam tu. Masih lagi ada bersama dengan kita orang untuk malam tu. Diharapkan setakat tu lagu-lagu permintaan yang telah diputarkan menghibur malam-malam anda. Mana-mana lagu yang dah diputarkannya, bolehlah tidur dengan tenang. Okey, di sebalik lagu-lagu permintaan kita orang ya, pasti ada cerita di sebaliknya kan. Namun sikit sekalang kita orang minta lagu itu untuk diputarkan pada malam tu. Jangan KLMJ gila, okay, dengan lagu-lagu ya. Okay, layan je terus dengan lagu-lagu permintaan kita orang pada malam tu. Dan seperti biasa 11 malam kita akan ikuti berita daripada pusat berita RTM. Dan sepastinya kembali lagi bersama dengan kami Aida. Ada banyak lagi lagu-lagu pilihan kita orang yang akan Aida putarkan di pertemuan kita untuk jam yang terakhir Gatra pada malam ini. Dan seterusnya jom kita layan lagu Search Hilang Dalam Terang Stray FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlah yang berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Aksi dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta memperbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam hari itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

Okey, dah berada di jam yang terakhir untuk pertemuan kita mesti Gatra Music Tanpa Batasan malam untuk Khamis 25 Jun 2026. Okey, apa yang dah kita ompolah kini tu, ada yang dah nak mupuk-mupuk nak tidur ataupun ada yang tengah buruk kah waktu tu? Tu yang ada nak kongsikan dengan kita orang semua mengenai kini tu, ada pelbagai jenis alatan untuk urutan dan antaranya adalah percussive massage gun, yang macam pistol yang ada bola bulat di ujungnya. Mungkin kita orang tahu sebenarnya alat untuk mengurut, tetapi sebenarnya alat urutan tu sebenarnya si boleh digunakan di bahagian

Seorang lelaki dilaporkan mengalami kecederaan serius pada retina selepas menggunakan percussive massage gun di sekitar area kedua-dua belah mata. Tanya. Jadi lelaki tersebut menggunakan alat massage gun yang beberapa minit setiap kali setiap minggu selama 3 bulan kononnya tek nak menghilangkan rasa mata yang letih. Tetapi selepas penggunaan tersebut dalam tempoh masa 3 bulan titik hitam ada ternampak floaters ataupun titik hitam yang melayang dalam pandangan dan flashing light iaitu cahaya berkelip walaupun tiada sumber cahaya. Jadi pemeriksaan mata kemudiannya mendapati ada koyakan retina, lebam retina dan juga retinal dialysis. Okey. Ya, bukan sekadar mata yang penat, okey. Ya, itu adalah kecederaan pada struktur halus dalam mata yang boleh menyebabkan masalah penglihatan serius jika lambat dirawat. Jadi kita orang jangan pandai-pandai ya. Bila kita orang beli alat urutan ya, ia adalah untuk urutan di otot. Alat urutan ya, massage gun-nya direka untuk otot, bukanlah untuk mata, bukanlah untuk kelopak mata dan bukanlah untuk kawasan sekitar bola mata. Sebab getaran kuat dan takkan berulang pada kawasan mata boleh memberi tekanan kepada retina dan juga struktur dalam mata. Jadi mungkin kita orang rasa mata kita orang letih kah? Janganlah kita orang tembak masih pakai massage gun ya, okey? Yang paling penting, bila kita orang rasa mata yang letih, rehatlah. Kurangkan penggunaan screen yang paling penting. Dan pasti kan pencahayaan yang sesuai. Mun rasa macam ada yang rasa sikit selesa, boleh dapatkan pemeriksaan dengan pihak doktor. Okey, ingat okey, bila alat yang dicipta untuk otot, gunakanlah di otot bukannya di bahagian mata. Right? Okey, itu adalah perkongsian untuk kita bersama. Okey, jom kita layan untuk lagi lagu daripada Norhan, Cinta Oce Oce dan Juat Deloitte, Malam Penuh Kenangan. And

Itu dia Aizah dengan lagunya Hanya Kau Yang Mampu. Dah pukul 11.37 minit malam. Dah berada di jam yang terakhir dari penghujung untuk pertemuan kita pada malam tu menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Dan untuk di jam yang terakhir tu di... Saya ada apa-apa yang nak dikongsikan sebenarnya dengan kita orang semua. Tapi apapun untuk kita orang yang nak menonton Piala Dunia awal pagi kelak, pastinya mungkin ada yang dah mumpuk-mumpuk nak tidur dulu sebab nak bangun pukul 4 pagi sebelum pukul 4 pagi. Ada banyak lagi perlawanan yang akan berlangsung pada pada awal pagi kelak. Ecuador, Jerman, kita ada Jepun, Sweden, Tunisia, Netherlands, kita ada Austria, kita ada USA akan berlangsung pada awal pagi kelak. Semestinya teruskan menonton Piala Dunia di RTM Click. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dah ada beberapa pasukan yang telah pun layak untuk ke pusingan 32. Ada berbaki beberapa lagi perlawanan untuk mengasahkan siapa yang layak untuk seterusnya ke peringkat pusingan 32 dan juga untuk pusingan kalah mati. Mungkin ada pasukan-pasukan yang dalam pilihan kita orang mungkin ada lagi peluang untuk layak ke pusingan kalah mati. Ni tahu kan? Okey. Tapi apapun untuk awal pagi kelak ada perlawanan-perlawanan tumpuan, antaranya adalah Jepun dan juga Sweden, Jerman dan juga Netherlands untuk awal pagi kelak. Okey, apapun, terima kasih untuk kita orang yang telah pun setia bersama dengan Aida seawal pukul 9 pagi 9 malam tadi. Menandangkan kami pun dah rutin pada awal pagi tadi, sasur pagi indah. Okey, 9 malam tadi. Dan untuk Gacha, Aida tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Search, Hilang Dalam Terang. Okey, Surah FM, bye-bye.

yang tak tidur lagi untuk segmen Layan Pastinya di Sarawak FM. Dan juga setiap hari Jumaat kami di Mir FM akan menemani anda selama 3 jam. Terima kasih kepada anda yang tune Sarawak FM dan mendengarkan Mul ketika ini menemani anda di segmen Layan untuk Sarawak FM. Jadi selama 3 jam Mul akan bersama dengan anda. Antara perkongsian yang akan Mul kongsikan, kita ada Positif Pagi. Ini siaran terbitan daripada Mir FM, Mul sendiri. Kemudian kita ada Tahukah Anda? Okay, itu juga akan Mul selitkan di dalam perkongsian kita ini. Selama 3 jam Mul akan selitkan sama ada di jam yang kedua ataupun di jam yang pertama. Juga kita ada info kesihatan untuk anda dan juga macam-macam petua. Selain itu ada juga Zonita ya. Nanti akan Mul selitkan. Mul tak nak bercerita panjang, tak nak bercakap panjang lagi pun dah malam hari nak. Dah kira lewat je lah nak tu. Dah awal pagi dah kira tu. Jadi kita nak layan lagu-lagu yang Mul dah susun aturkan untuk anda. Lagu-lagu best je sambil ya kita selitkan juga program-program daripada Mira FM untuk semua pendengar Sarawak FM di mana saja anda berada yang boleh mendengarkan kami. Sama ada daripada RTM Klikkah, sama ada pun kita orang dengar secara online kah, semuanya boleh aja, okay? Janji dapat dengarkan segmen Layan Mir FM. Jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Elizabeth Tan dulu, pembuka tirai untuk segmen Layan Mul malam tu Mir FM.

0: Positif Pagi, dua lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Ada satu kisah yang menarik, seorang pakcik tua yang sedang sakit tenat memerlukan pembedahan yang akan memakan belanja yang besar. Dia terpaksa meminjam dari rakan, jiran dan sanak saudara. Selepas berjaya pembedahan tersebut dan beberapa hari berada di hospital, maka dia pun dibenarkan untuk keluar. Sebelum keluar, dia dikehendaki membayar semua belanja perubatan. Ketika seorang doktor yang muda datang ke katilnya, doktor itu menyerahkan senarai kertas kepada pakcik itu. Memikirkan bahawa kertas itu adalah senarai jumlah bayaran yang perlu dijelaskan, maka pakcik tua itu membacanya dengan teliti dan berhati-hati. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat di dalam kertas itu, rupanya ia adalah sehelai resit yang sudah dijelaskan semua bayaran. Siapa pula yang membayarnya? Kata pakcik itu dalam hati. Pakcik tua itu pun mengangkat kepalanya dan melihat doktor muda itu di hadapannya. Doktor muda itu tersenyum. Pakcik, adakah pakcik masih ingat kepada saya? Pakcik itu menggelengkan kepalanya. Kemudian doktor muda itu meneruskan kata-katanya. Suatu masa dahulu, ada seorang budak lelaki berpakaian lusuh dan koyak bajunya. Datang ke sebuah kedai menjual burger. Dia sangat lapar tapi tidak mempunyai wang. Kemudian pakcik yang ada di situ telah berikan 2 biji burger kepada budak itu. Budak itu pulang ke rumah. 1 biji burger dipotong 2 bahagian. 1 bahagian dimakannya. 1 lagi bahagian diberikan kepada adiknya yang juga kelaparan. Manakala 1 biji lagi disimpan untuk dimakan pada waktu malam. Ayah budak itu telah tiada sejak kecil. Manakala ibunya sedang menjalani hukuman penjara kerana mencuri. Kalau pakcik nak tahu, sayalah budak tu. Dan saya tidak lupa kepada wajah dan muka pakcik. Doktor muda itu mengalirkan air matanya. Pakcik tua itu tersedu-sedu mengesat kelopak matanya yang bergenang dengan air mata. Pakcik, saya telah dibawa ke rumah anak yatim dan saya sesekali tidak akan lupa kepada wajah pakcik. Anggaplah bayaran itu sebagai bayaran 2 biji burger yang pakcik sedekahkan kepada saya dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, besi baik tidak berkarat. Apakah maksudnya peribahasa ini? Peribahasa ini bermaksud perkara yang baik pasti tidak akan dilupakan. Dalam hidup ini, kebaikan yang kita buat kepada seseorang, walaupun bukan kita minta untuk dibalas, tetapi orang lain pasti akan kenang, pasti akan ingat. Walaupun kita lupa, tetapi kebaikan itu akan tetap kekal dalam ingatan manusia lain. Jadi, jom buat baik kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermakluman.

Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.

memberikan sesuatu khususnya untuk anda yang ada anak. Okey, dalam Zonita hari ini kita akan bercakap tentang cara memupuk minat membaca di kalangan anak-anak kita. Mendidik anak-anak untuk suka membaca adalah langkah bijak. Jadi, mulakan dengan membaca cerita pendek yang penuh warna dan juga gambar. Libatkan mereka dengan soalan seperti apa yang dia nampak dalam gambar tersebut, contohnya. Dan jadikan membaca sebagai rutin sebelum tidur atau masa bersama keluarga. Bawa anak ke perpustakaan atau kedai buku untuk pilih buku mereka sendiri. Ini menjadikan pengalaman membaca lebih menyeronokkan. Semoga tip ini membantu para ibu di luar sana. Mulakan sekarang untuk memupuk minat membaca pada kanak-kanak.

0: Jangan tidur. Layan lho Mirai FM. InsyaAllah kita orang si mengantuk. Jam masih awal tu. Jom layan Mirai FM.
1: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

Ya orang kelari, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit juak hati, kadang nyuruh geram juak. Bah, pun mau tahu apa nak kisah sidak. Dengar aja.

0: Eh, kenapa kakak nampak murung ni? Ada masalah ke?
1: Alah, dek, kakak kena tipu lah. Adik tahu tak, kakak dah hilang RM147,753. Ni semua gara-gara kerja sambilan yang kakak buat online hari tu.
0: Ya Allah, banyaknya kak. Macam mana boleh jadi macam tu?
1: Akak terjumpalah tawaran kerja dalam Telegram ni, katanya buat kraft tangan. Taulah, akak kan bukan jenis yang suka duduk diam kan? Nampak mudahlah. Katanya dapat komisen RM200,000. Tapi lepas tu kena bayar macam-macam alasan. Ada kata salah kerja lah, kena beli bahan semula lah.
0: Lepas tu kak?
1: Lepas tu, apa lagi? Akak dah buat 28 transaksi ke 9 akaun bank berbeza. Habislah duit simpanan akak. Bila akak nak tebus komisen tiba-tiba, tak boleh. Ha. Ni, baru akak sedar akak dah kena tipu. Macam mana ni?
0: Aduh, kena lapor polis cepat ni kak. Sekarang ni memang banyak kes penipuan macam ni. Diorang pun guna nama kerja sambilan untuk berdaya orang.
1: Akak dah buat laporan, tapi... itulah, kak rasa serba salah sangat.
0: Alah kak, jangan salahkan diri sendiri. Kita semua kena lebih berhati-hati lepas ni. Kalau tawaran terlalu baik untuk jadi kenyataan, mesti ada yang tak kena.
1: Itulah kan, sebab nak hidup pun susah. Kerja pun gaji cukup-cukup makan. Ingatkan nak buat kerja ekstra, jujur akak kena tipu. Baik duit banyak akak tu pakai akak beli barang makan je tempoh hari.
0: Takpelah kak, sebab sekarang ni takpelah kak. Anggap je apa yang berlaku ni sebagai pengajaran tau. Lepas ni jangan buat lagi.
1: Itulah, akak dah uninstall dah aplikasi tu. Tak nak lagi lah kalau macam ni. Sedih tau akak.
2: Rindu hati dengarlah sidaknya. Bunyi orang gelari, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit juak hati, kadang nyuruh keram juak. Bah, pun mau tahu apa nak ke kisah sidak. Dengar aja.
3: Ini kami. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Kembali lagi bersama dengan Mu hanya di layan Sarawak FM. Dah masuk di jam yang kedua, kita ke udara bersama untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat. Okey, untuk anda semua yang masih lagi segar, masih lagi belum tidur, apa yang sedang anda lakukan ketika ini? Adakah termenung ke? Mungkin ada juga yang bekerja shift malam. Betullah pilihan anda semua untuk memilih layan di Sarawak FM. Jadi untuk giliran setiap hari Jumaat, pastinya Miri FM akan menemani anda selama 3 jam ini. Dan Amul sentiasa bersama dengan anda dengan lagu-lagu yang Amul rasa bolehlah ya menepati cita rasa anda semua. Kerana dalam kehidupan kita ini ada naik turunnya dan tidak sentiasa kita berada dalam posisi ataupun keadaan yang baik-baik saja. Apapun, dah harapkan kita semua cekal dalam menghadapi kehidupan yang penuh rancau dan duri ini. Okey, sentiasa kuat, sentiasa ke hadapan. Jom kita nak layan lagu ini dulu untuk anda semua hanya di Miri FM. Layan.

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

Baiklah, kami lagi bersama dengan Mul untuk anda di Alliance Seru FM. Terima kasih kepada anda yang setia seawal jam 12.30 malam ini tadi, dan juga kepada anda yang setia mendengarkan kami sehingga ke saat ini, ke detik ini. Mul sentiasa doakan semoga anda semua sentiasa dalam keberkatan, kerahmatan Yang Maha Kuasa. Ingat ya, bersabarlah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap ujian yang kita hadapi, pasti ada jalan penyelesaiannya. Kena kita cari, sentiasa mencari, sentiasa berusaha untuk ke arah kesudahannya nanti. Walaupun sukar, walaupun pahit, terus kita hadapi. Okay? Jadi jangan tukar serat anda, terus layan kami di Layan Miri FM.

0: 101 FM di Suai.
1: 95.7 FM di Lambe.
2: 98.0 FM di Bandar Lampung.

Okay, hi untuk anda yang setia dalam Layan Sarawak FM. Okay, ingat ya, setiap hari Jumaat memang giliran kami di Biri FM akan menemani anda. Dan juga Mul di sini akan bersama dengan anda selama 3 jam. Ini dah masuk di jam yang kedua kita ke udara bersama. Ingat, dunia adalah jambatan. Dan jambatan tidak sepatutnya dijadikan tempat tinggal. Dan juga kita semua mesti sentiasa beringat, dunia adalah tempat ujian. Kerana semua kita akan pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Ingat, jangan terlalu menaruh harapan terhadap dunia. Kerana dunia hanya sementara. Jom teruskan layan anda hanya di Sarawak FM.

kahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.

di antara kita ketika ini yang frust menungging pada orang, yang ditinggalkan, yang kecewa, yang sedang patah hati, yang sedang sakit hati? Okay, ingat setiap kekecewaan yang anda alami, itulah cara anda untuk mengawal emosi, mengawal perasaan, mengawal jiwa dan juga mengenali diri anda. Setiap perpisahan, setiap pertemuan pasti ada sebabnya. Dan juga setiap yang berlaku pasti juga ada asbabnya. Kenapa? Itu untuk mematangkan kita antaranya. Dan juga untuk kita bertemu dengan yang lebih baik. Mungkin yang terdahulu tidak padan dengan kita. Maka jangan berputus asa untuk mencari teman, untuk mencari pasangan. Teruskanlah melangkah dalam kehidupan yang pendek dan singkat ini. Hargai diri anda, sayangi diri anda, kejar kebahagiaan anda. InsyaAllah, anda akan mendapatkannya. Kita layan lagu dahulu, patah hati. Tapi masih lagi bersama dengan kami hanya di Layan Media FM.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

Baiklah, lagu Tragedy Oktober ini menjadi kegilaan dan siulan ramai serta menjadi soundtrack kepada filem Tragedy Oktober pada tahun 1996. Tapi untuk album solo Awi ini adalah pada terbitan 1994. Jadi dah pun terjual 220,000 unit dan menjadi pemegang rekod jualan album solo lelaki paling laris di Malaysia pada masa itu. Tahniah Awi. Baiklah, seterusnya ke lagu Ekspedisi pula ya. Di mana lagu Ekspedisi ini, Hentian ini ialah merupakan sebuah lagu dendangan kumpulan rock legenda pada masa dulu Ekspedisi yang diterbitkan pada tahun 1997 dengan album Brutal dan ditulis serta dicipta oleh J.S. Kevin. Lirik lagu ini menggambarkan perasaan kesunyian dan bayangan masa lalu yang menghantui seseorang yang sedang mencari arah hidup sambil tetap mengingati cinta dan kehadiran orang tersayang di dalam hatinya. Jom kita layan lagu ini dahulu sebelum kita ke lagu lain pula untuk anda hanya di Bire.

Lagu Di Alam Fana Cintamu ini diterbitkan pada tahun 1992. Yang menariknya, di mana lagu ini berjaya ke peringkat pentas akhir anugerah juara lagu ke-7 bagi kategori rock, dan juga berjaya menjadi juara pada malam anugerah tersebut. Jom kita layan lagu Di Alam Fana Cinta, Fotograf untuk anda.

0: berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah saja kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
1: Baiklah, kemudian kita ke pemuzik ke barat pula, iaitu kumpulan Scorpion yang mana lagu popularnya adalah You and I, dan kumpulan ini telah pun popular pada tahun 1965 dan juga pernah menukarkan namanya kepada The Hunters pada tahun 1975. Jadi jom kita dengarkan lagu Scorpion yang tidak asing lagi di Malaysia, lagu You and I, untuk anda semua hanya di Miria FM.

0: 91.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM

tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Posisi pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
0: Catahis Miri FM. Evolusi muzik terkini.
1: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
8: Layar.

inovasi dalam dalam keluarga. Rasa nak metil kena kakak putih kilah begitulah. Ya. Ha, 26 Jun kakak putih sikit. Lama lah sudah kakak putih tu. Families can produce great happiness or great mystery. Many children and adults find that their best physical, mental, social, moral, emotional support come from the family. Hebat keluarga tu sebenarnya. Jadi keluarga dapat melahirkan kegembiraan, melahirkan kesengsaraan. Ramai daripada anak-anak, ya, ataupun orang dewasa, cara fizikal mereka, mental mereka, sosial mereka, moral mereka dan emosi mereka, ya, adalah datang dari sokongan keluarga yang hebat. Ya, sebab keluarga yang hebat, ya, rumah tangga yang hebat, mesti, ya, melahirkan kegembiraan. Mesti melahirkan anak-anak yang dapat diharap. Tapi mau keluarga ya kucak kacir, tak berhenti-henti berkelahi, tak berhenti-henti beranok, perkataan ceri sentiasa di mulut, habislah. Jadi walaupun 20 kali bini, payah juga. Ada seorang hamba Allah nikah, ya, nikah, dah 3 bulan ceri, nikah baru, sama juga ceri baru. Apa nak jadi? Maksudnya kita habis dengan nikah ceri, nikah ceri. Lah, kita pernah dah dua lah. Siapa orang itu kita? Ya, kita ingat. Nah, ialah kata Julian Mergosa kata. Dr. Paul Posey dan Dr. Julian kata. Families can produce great happiness or great misery. Many children and adults find that their best physical, mental, social, moral and emotional support comes from the family. Saya setuju apa katanya. Kita di kampung, ingatlah. Ha, rancangan tu ya, walaupun ya sari-sari si lama ya, mau kita ingat dengar hari-hari kita akan dapat apa tema itu sebenarnya ya. Ha, apa tema keluarga kita bulan Jun tu berkaitan dengan keluarga.

0: Info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera, ini adalah sesi terakhir kita dalam kupasan Merdekakan Dirimu Daripada Penyakit Pergigian bersama saya Ida Suraya Ismail. Kemerdekaan yang dikecapi perlu dipertahankan selamanya. Langkah terakhir dan paling penting adalah pemantauan berkala. Jadikan doktor gigi sebagai rakan sekutu anda. Lakukan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya sekali setahun. Jangan tunggu gigi berdenyut, sakit baru nak cari klinik. Gerana pada waktu itu

0: Pergigian bermakna kita bebas menikmati makanan kegemaran, bebas bercakap tanpa segan silu dan bebas memberikan senyuman paling menawan. Jangan biarkan penyakit pergigian menjajah hidup anda. Akhir kata, jagalah kesihatan mulut anda demi senyuman yang merdeka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam Ais Sehat. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat dari saya, Ida Suraya Ismail, pegawai pergigian anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warna.

0: malam hingga 6 pagi.
1: Asal datang sibuk jak cari dapi. Asal datang sibuk jak cari dapi. Tapi bis jak jalan-jalan. Dengar jak kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, Sahabat Sejiwa.

0: dalam iTech hari ini. JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar, termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJ eBIT dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan keresahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
4: Stay locked.
5: Sarawak FM, sehat dan sejiwa.
6: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Jangan panggil saya yang amat berhormat, panggil saya Adnan sahaja. Ungkapan ini ringkas namun ia menceritakan segalanya tentang susuk tubuh ini. Beliau bukan sekadar ketua menteri, beliau adalah abang, bapa dan suara hati setiap anak Sarawak. Inilah biografi pejuang autonomi yang kita kenali sebagai Tok Nan. Lahir pada 27 Januari 1944 di Kampung Lunduk, Adnan bin Satim memulakan langkahnya sebagai guru dan wartawan sebelum terbang ke University of Adelaide untuk mendalami ilmu undang-undang. Sekembalinya ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai magistrate namun takdir kepimpinannya telah tertulis di pentas politik. Di peringkat negeri hinggalah ke Kabinet Persekutuan, setiap jawatan digalas dengan penuh integriti. Namun saat paling bersejarah adalah pada 1 Mac 2014 apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima. Walaupun hanya 3 tahun memegang tampuk pimpinan, Tok Nan membawa perubahan luar biasa melalui pendekatan yang digelar The Adnan Way. Beliau adalah pejuang yang tidak gentar menuntut hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Beliau memansuhkan tol yang membebankan, memerangi pembalakan haram dengan berani dan mengiktiraf UEC serta bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua. Baginya, kebajikan rakyat merentas kaum adalah keutamaan mutlak. Beliau tidak mahu melihat rakyatnya terbeban kerana cintanya pada Sarawak tidak bertepi. Beliau membuktikan bahawa politik tidak semestinya kaku dan pemimpin boleh menjadi sangat dekat dengan rakyat melalui apa sahaja medium. Pendengar yang dimuliakan, 11 Januari 2017, bumi Kenyalang seakan berhenti bernafas. Kepulangan Tok Nan ke Rahmatullah akibat komplikasi jantung meninggalkan duka yang amat mendalam. Beliau adalah ketua menteri pertama yang pergi ketika masih dalam tugas, meninggalkan legasi keberanian yang tidak akan dilupakan. Tok Nan telah pergi, namun semangatnya dalam mempertahankan maruah Sarawak akan terus hidup dalam setiap jiwa anak watan. Semoga Allah merahmati roh beliau. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
0: Kami Iman,
1: kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan satu kembara ilmu yang luar biasa mengembara beribu batu demi menuntut ilmu, bukan hanya semata-mata menuntut ilmu tapi nak mengumpul hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah satu tugas yang mudah untuk kita mengumpulkan hadis pada zaman dulu. Kini itu mungkin mudah. Kini itu kita buka je sunnah.com dah dapat. Dulu mari si mudah macam mana kena mengembara. Itulah bukti cinta dan minat mendalam seorang lelaki yang luar biasa ini, yang mana kesungguhannya terselah semenjak usia remaja lagi. Dan namanya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia bermusafir sejauh 8,000 kilometer hanya untuk mendapatkan sepotong hadis. Cuma tadi kita nak cerita tentang ketelitiannya dalam menyaring hadis. Dia sangat teliti dalam menyaring hadis. Kalau dia nak nerima hadis, ya, dia akan mengklasifikasikan sebagai hadis sahih. Pada satu ketika, dia berkunjung ke sebuah rumah seorang perawi hadis. Dia lihat individu tersebut tadi sedang menaburkan sesuatu untuk menarik perhatian binatang makan supaya binatang dekat. Rupa-rupanya dia hanya menaburkan pasir ataupun istilah lainnya yang umpan palsu lah. Maka bidanya lihat lelaki tadi, Imam Nawawi terdetik dalam hatinya, jika orang macam tu boleh si jujur terhadap haiwan, nya pun berisiko besar si jujur dalam urusan ilmu. Lalu Imam Bukhari bukan sekadar simak bertemu dan simak mengambil riwayat hadis langsung dengan lelaki tadi, yang menunjukkan ketelitiannya. Dan ada pula Imam Bukhari itu adalah sangat beradab, walaupun dia tegas dalam menolak hadis yang diragui perawinya. Hanya si pernah mendedahkan keaiban, mengumpat dan mencela perawi tersebut. Beliau hanya akan berkata dengan penuh adab, hadis itu nyesi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diakui sebagai sahih. Dan bila mana kita lihat ibadah dan penulisan Imam Bukhari, yang menghabiskan sebahagian besar daripada umurnya untuk mengembara yang pertamanya dan memuatkan hadis dari kitab agung. Itu nama kitabnya adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau sering bangun malam dalam kedinginan untuk berwuduk dan bermunajat kepada Allah. Setelah bersolat, ia akan menulis dan menyalin semula hadis yang diterima. Menjelang subuh, ia akan sambung solat sunat sebanyak 13 rakaat. Dan setiap kali ingin masukkan hadis, ia akan mandi, berwuduk dan menaikkan solat 2 rakaat sebagai tanda memohon pertolongan Allah agar kerjanya diberkati. Maka kita lihat macam ni Imam Bukhari yang menjaga ketelitiannya, menjaga adabnya, menjaga ibadahnya. Moga-moga kita diberikan, dikurniakan himmah seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh saudara Fakhrul Razi.
1: Bismillah.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita, kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyembung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri. Maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk sentiasa mendirikan solat, menyeru kebaikan, yakni amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas apa jua musibah yang menimpa. Dengan melaksanakan perintah ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Luqmanul Hakim juga menasihatkan anaknya supaya tidak berjalan dengan sombong, yakni angkuh, dan meninggikan suara, yakni kasar. Hendaklah kita menjadi insan yang berakhlak mulia, bertutur kata baik dan merendahkan diri, tidak sombong kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Director terbaik. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
2: Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, yong.
5: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
4: Ha, ya bagus betul.
5: Jom bersama kami, Andy.
4: Dan kami, Lin.
5: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
6: Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi. Ini dia, selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita orang semua.
4: Ya, selamat pagi. Salam saya Idul Ayam. Selamat hari Jumaat untuk hari Tok. Bila bercakap tentang hari Tok ni, kami yang puasa.
6: Betul.
4: Selamat berpuasa lah. Ha?
6: Hari Tok dah pun 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang mengambil kesempatan untuk berpuasa sunat syura hari Tok juga. Betul. Alhamdulillah. Jadi apapun pada kita semua yang terus bersama dengan kami orang di Sarawak FM setiap hari, setiap pagi, setiap masa, terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM sebagai pilihan untuk hari kita orang.
4: Ya, dan macam biasa di jam yang pertama kita ada Aura Pagi. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka ruang untuk kita sampaikan berita keluarga.
6: Ya, banyak perkisian juga menanti kita semua hari itu. Bagi kita agak pek juga hari itu lah.
4: Betul.
6: Kita akan berlintas langsung di Dewan Sorah Kapit kelak. Untuk sama-sama kita mengikuti perkembangan Pramatik bersempena dengan program Sarawak Kusang untuk hari yang pertama untuk hari itu. Apa ceritanya? Sama-sama kita tunggu kelak, okay? Ini dia, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel kita. Untuk pagi tu kita akan bersama dengan panel kita daripada Bintulu. Ustaz, jauh Ustaz ya. Kita pagi tu.
2: Rizan di talian.
1: Ya, assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar kita?
3: Alhamdulillah Hindi. Sihat
1: di? Alhamdulillah sihat Ustaz. Oh, gini cuaca di Bintulu bagi tu Ustaz.
3: Hujan, bau hujan. Kita call lalu hujan.
1: Hujan. Hujan rahmat Ustaz, hari Jumaat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustaz, kacak tajuk kita di pagi Jumaat tu. Sedih 10 Muharram tu juga. Persiapan calon penghuni syurga. Silakan Ustaz.
3: Okey, terima kasih Andy dan Din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tajuk saya bagi tu adalah persiapan calon penghuni syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maksudnya, dan segeralah kamu menuju keampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Allah menggunakan perkataan wasari'u sebagai galakan supaya orang beriman berlumba-lumba melakukan amal soleh dan segera bertaubat. Kerana umur manusia kita sih tahu penghujungnya. Manakala syurga pula Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka yang bertakwa sebelum mereka memasukinya sebagai tanda kemuliaan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Pendengar awal pagi yang dirahmati Allah, apakah persiapan seorang calon penghuni syurga? Jadi yang pertama yang dapat saya kongsikan kepada pendengar, yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Allah. Apa cara untuk berhubungan dengan Allah? Iaitu solat. Solat itu bukan sekadar kewajipan, tetapi bukti kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbihi wa huwa sajidun." Maksudnya saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sedang sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka janganlah kita sekadar menunaikan solat, tetapi berusahalah menghadirkan hati ketika berdiri di hadapan Allah Jalla wa Azza. Ya, yang pertama, menjaga hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, untuk menjadi calon syurga tu, yang kedua adalah menjaga akhlak sesama manusia. Itu kami orang jaga ibadahnya, jaga sembahyang, pergi ke masjid, tapi gagal menjaga lidah. Ada yang mudah menyebarkan fitnah, mengumpat, menyakiti hati orang lain dan memutuskan silaturahim. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, maksudnya wahai orang mukmin yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis-hadis berkaitan akhlak tu, dia menjelaskan bahawa akhlak yang baik ialah wajah sebenar kesempurnaan iman. Maksudnya semakin baik hubungan seseorang dengan manusia, maka semakin sempurnalah imannya kepada Allah. Maka penting untuk menjadi calon penghuni syurga tu untuknya menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu sentiasa bertaubat. Calon penghuni syurga bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Sebaliknya, mereka ialah orang yang sentiasa kembali kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Dan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sentiasa bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Imam Al-Qurtubi menerangkan bahawa At-Tawabin tu bukan bermaksud orang yang bertaubat sekali, tetapi mereka yang berulang kali kembali kepada Allah setiap kali tergelincir melakukan dosa. Inilah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar Aura Pagi yang dirahmati Allah, kita semua ingin menjadi penghuni syurga. Namun syurga yang syurga tidak dimiliki hanya dengan angan-angan kosong. Sebaliknya, dengan iman yang benar, amal yang berterusan dan hati yang sentiasa kembali kepada Allah. Jangan tunggu esok baru nak berubah. Ni tahu solat khusyuk kita hari tu, taubat kita yang ikhlas, hari tu sedekah, hari Jumaat kita sedekah dengan ringan, ataupun kemaafan yang kita berikan kepada orang lain menjadi sebab Allah memilih kita sebagai penghuni syurganya. Masya Allah. Maka marilah kita memulakan hari tu dengan azam yang baru. Jadikanlah setiap langkah, setiap perkataan dan setiap amalan sebagai persiapan menuju kehidupan yang kekal abadi. Semoga apabila tiba saat kita dipanggil menghadap Allah kelak, kita termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang diseru dengan penuh kemuliaan, udkhuluha bisalam, zalika yawmul khulud. Maksudnya, masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera. Itulah hari yang kekal abadi. Jadi mengakhiri aura pagi itu, saya doakan agar kita semua tidak sekadar bercita-cita kosong untuk menjadi penghuni syurga, tetapi benar-benar membuat persiapan untuk menjadi calon penghuni syurga. Jadi ajaklah daripada kami pagi itu,
1: saya
3: Andy dan Lin. Jadi baik, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: InsyaAllah. Terima kasih juga Ustaz, perkongsian yang begitu menarik. Tajuk kita untuk hari Jumaat Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Aura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Dan kena itu sebenarnya kita masih lagi demam bola.
1: Dan bila bercakap tentang bola tu sebenarnya, itu info terbaru lah yang officially yang mana Ecuador bertemu dengan Jerman untuk pagi tu tadi. Keputusan penuhnya 2-1.
0: Wow.
1: 2-1.
0: 2-1.
1: Dan juga Bukit Tanangka di grup E, kedudukan teratas waktu tu masih lagi Jerman lah. Masih lagi Jerman, dan nampak gayanya layak lah untuk ke round ataupun pusingan ke-32.
0: Ya. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya pusingan perlawanan Piala Dunia tu. Pada kita semua boleh saja menonton seperti biasa di saluran OK. Kena itu pun tengah bersiaran langsung sebenarnya kami dok Lin tengah langgar di konti juga kena itu. Apa tengah lawan kena itu Lin no?
1: Tok baru tok. Masih tak bawa keluar
0: nah. Bawa kelak-kelak kita akan masukin lagi lah. Okey, apapun kelak kita akan kongsikan apa tajuk untuk cerita kita hari tu berkenaan dengan apa kata kita. Apapun seperti biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca kita untuk hari itu, di hari Jumaat tu, apa kata kita terus bersama Faizan dari Med Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
2: Selamat pagi.
1: Kayak gini untuk info cuaca kita pagi itu, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 26 Jun 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Samarahan, Betung, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Manakala tiada hujan di Serian, Seri Aman, Sibu dan Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Samarahan, Seri Aman, Petong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.

0: asyik tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
0: Eh, YP.
2: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
0: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah, MyTV? Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Trending. Baik, trending kita di pagi Jemaat tu berkenaan dengan kisah uang nyimpan emas. Cerita tu dulu marik lah. Cerita tu bukannya zaman kena tu. Zaman kena tu mungkin lah. Mun kita nyimpan, kita ada sebuku emas kata kita. Baik rantai kah, gelang kah, apa semua. Mun kita malas nyimpan di rumah, mesti kita akan nyimpan macam di kedai ataupun tempat simpanan yang selamat lah. Jadi supayanya senang dijaga dan juga kata kita senang untuk kita nak ambilnya balik.
1: Bank-bank pun ada.
0: Betul.
1: Betul. Okey, tapi yang berbezanya dengan cerita tu tadi, kes apa nama tadi, tular emas mendiang maknya tu bernilai RM50,000 ditemui di dalam periuk elektrik lama.
0: Nama kenal kah? Dalam periuk.
1: Cerita tu dia nya viral.
0: Betul.
1: Sampai kan pengawal ataupun tukang ambil sampah tu diinterview dalam satu apa nama tu media tu.
0: Betul.
1: Nya diinterview macam dia nya boleh menemukan emas tu tadi. Dan yang bestnya emas tu tadi hampir 100 gram emas ditemui dalam periuk nasi elektrik yang dibuang.
0: Betul.
1: Tapi yang tukang apa ngambil sampah tu tadi ia berusia 70 tahun. Waktu ianya tengah kira ngasing-ngasing lah.
0: Betul.
1: Tok bang elektrik, tok bang, tok
0: beri. Jadi
1: masanya tengah mula ngasing tu lah, nyanemu periuk nasi elektrik tu tadi di kawasan pelupusan sampah. Nyanemu berat yang rasa di dalam.
0: Bukanya
1: bila buka, dia jumpa jongkong emas, siling emas sebentuk cincin. Jadi kira punya kira 93.75 gram ataupun 25 don bahasa sidak. Sidaknya lah. Dan kira-kira dalam anggaran duit Malaysia RM51,000.
0: Ya Rabbi.
1: Sebab kalau kita nangga di Korea Selatan, ukuran tradisional datnya guna don.
0: Betul.
1: Ya emas lah. Jadi kita stok kita pakai gram.
0: Gram, betul.
1: Dan apa yang berlaku, pengawal tu nyesi, kata orang tadinya cukup amanah.
0: Nyesi ngambil lah.
1: Nyesi mendaya, nyesi pergi ke balai polis. Nyesi pergi balai polis, nyesi serahkan balik emas ya kepada sidak polis. Dan sidak polis meneliti lah siasatan macam nyeliti rakaman kamera lita tertutup di kawasannya tadi.
0: Betul.
1: Kawasan pelupusan sampah. Rupa gaya, dia memang emas milik seorang wanita warga emas yang baru je meninggal dunia. Anak-anaknya yang clear barang arwah maknya tu tadi. Jadi daknya buanglah periuk nasi lama tu. Tapi daknya si tahu di dalamnya sebenarnya berisi emas.
0: Cuba kita cek dulu, kita rasa benda berat tu. Cek lah kita dulu.
1: Apa yang berlaku? Pihak polis mencari apa nama tadi, keluarga, dan jumpalah family si datu dan diserahkan balik emasnya kepada family ataupun anaknya tu tadi yang muang tadi. Yang bestnya juga sebenarnya pujian bukan kepada siapa-siapa tapi kepada pengawal tu tadi, kepada orang yang ambil sampah,
0: ambil sampah
1: sebabnya
0: betul.
1: Kita orang tak jujur
0: lah.
1: Nyesi ngambil emas ya dipulangkannya balik.
0: Betul.
1: Dia itulah sebenarnya.
0: Yes, betul. Macam ialah tapi mu kita nangga emas buku macam yang mulanya. Lalu pergi ke kedai emas lalu dia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Esok hari kau nangga kau beli kereta baru.
0: Licin ya teraya.
1: Tapi ialah sikap amanah tu sangat-sangat penting. Selagi yang kata orang tadi mampu kita nak pulang ke balik, pulang ke lah balik tu.
0: Betul.
1: Kita si tahu bah macam ni rasa orang apa semua. Nah. Tapi sikit juga sebenarnya pengajaran untuk kita anak-anak tu. Sebab orang tua kan suka nyimpan segala dapot apa semua.
0: Benar.
1: Datang anak lah. Mak sikuna tu mak buang.
0: Betul. Orang tua kan nya suka nyimpan barang. Jadi nya ambil senang mungkin nya nak ingat. Soalnya kami rasa lah nya nyimpan tempat barang yang senangnya nak diet atau senangnya nak capek. So dalam periuk nasi lah jangka. Si tahu teh esok pada habis nasi dibuang.
1: Pesanan juga untuk mak-mak. Nah simpan-simpan juga. Nak nasi berguna ya sih, boh juga disimpan. Nak dah lama-lama dulu. Ni tak rumah tak jadi penuh.
0: Okey lah, kita tinggalkan cerita trending. Hari itu kita berkakak main dengan
1: Suplemen.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Udah menjadi trend juga kena itu. Zaman sangat dah semakin canggih, zaman dah semakin maju kena itu. Dan banyak sebenarnya suplemen pelik-pelik dijual di luar nun.
1: Betul. Jadi benda tu dah jadi kadang-kadang kita nangganya macam satu trend. Bila seorang tu madah, oi suplemen tu bagus. Oi suplemen tu bagus. Jadi kita rasa nak cuba-cuba.
0: Yes, betul.
1: Jadi ialah kita buka topik hari itu berkenaan dengan suplemen. Kita nak nanya perlu ataupun sekadar ikut trend.
0: Tajuk kita. Boleh tak kita kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk tajuk kita suplemen untuk hari Jumaat tu. Okey. Terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar pagi tu, ada satu akhbar tempatan sahaja. Antara yang dimuatkan di Utusan Borneo, Ops Dadu, lelaki sasar pelanggan di Pekan Roban di Bekas. Antara lainnya, keperluan pakar jantung kian mendesak. Sekurang-kurangnya 50 pakar jantung diperlukan untuk penuhi penjagaan kesihatan Sarawak. Itu kata Dr. Sim Kui Hian. Yang antara lain, semua IPD di Sarawak wajib adakan sekatan jalan raya setiap minggu. Di Kuching, seorang wanita Indonesia jadi ejen judi pertaruhan Piala Dunia di penjara 3 bulan. Yang antara lain, di muka surat 4, Sarawak bakal jadi tumpuan dunia. Di muka surat 5, penguasaan wanita dalam politik, peluang dan penyertaan ekonomi masih kurang. Di muka surat 6, promosi dan peluaskan pasaran produk penghuni penjara. Antara yang dibuatkan di muka surat 7, beri penjelasan sebelum laksana subsidi diesel bersasar. Di muka surat 9, menjerat sang bedal, lubuk rezeki pemburu buaya. Antara yang dibuatkan di ruangan rencana, juga antara lain di ruangan nasional, di muka surat 10, kerajaan kaji pengenal dasar tebus guna air kebangsaan. Di ruangan dunia, muka surat 11, China memainkan peranan signifikan perkasa peralihan pinta industri global. Antara yang dimuatkan di ruangan sukan, di muka surat 15 dan juga 16, Martinez puji Ronaldo sebagai contoh buat semua. Jawapan tak lainnya, Maghribi bermain dengan 100% tenaga, terpaksa cari kelebihan 2 gol untuk mengatasi Haiti 4-2 dalam aksi kumpulan C. Jerman kusuntukkan masa persediaan. Jawapan antara lain, Piala Dunia, Brazil juara kumpulan C. Bosnia berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat kali pertama. Dan Switzerland mengesahkan status juara kumpulan B. Okey, yang antara ini muatkan di Utusan Borneo untuk pagi tu.
2: Baik, seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan Refleksi Diri dan 8 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita ringkas di Besar Berita RTM Kuala Lumpur. Pasti atur bersama Andy dan Lin. Semestinya, selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

inovasi dalam dalam keluarga. Sana mentil kena kakak putih kita lah, begitulah. Ya, ha, 26 Jun kakak putih kita. Lama lah sudah kakak putih tu. Families can produce great happiness or great mystery. Many children and adults find that their best physical, mental, social, moral, emotional support come from the family. Hebat keluarga tu sebenarnya. Jadi keluarga dapat melahirkan kegembiraan, melahirkan kesengsaraan. Ramai daripada anak-anak, ya, ataupun orang dewasa, cara fizikal mereka, mental mereka, sosial mereka, moral mereka dan emosi mereka, ya, adalah datang dari sokongan keluarga yang hebat, ya. Sebab keluarga yang hebat, ya, rumah tangga yang hebat, mesti, ya, melahirkan kegembiraan, mesti melahirkan anak-anak yang dapat diharap. Tapi mau keluarga yang kucak-kacir, tak berhenti-henti berkelahi, tak berhenti-henti beranok, perkataan curi sentiasa di mulut, habislah. Jadi walaupun 20 kali bini, kau ya juga. Ada seorang hamba Allah nikah, nikah, 2-3 bulan curi, nikah baru, sama juga curi baru, apa nak jadi? Maksudnya kita habis dengan nikah ceri, nikah ceri. Alah, kita pernah dah dua lah. Siapa orang itu kita? Ya, kita ingat. Yang berialah kata Julian Mergosa kata. Dr. Paul Posey dan Dr. Julian kata. Families can produce great happiness or great misery. Many children and adults find that their best physical, mental, social, moral and emotional support comes from the family. Saya setuju apa katanya. Kita di kampung, ingatlah. Rancangan tu, ya, walaupunnya sehari-hari si lama, ya, mau kita ingat dengan hari-hari kita akan dapat apa tema itu sebenarnya, ya, apa tema keluarga kita bulan Jun tu berkaitan dengan keluarga.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: FM
3: di Sarike.
4: Gembira.
5: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut,

Kami Tak Zul Ashikin, asal di Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.